0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Kambing sate.
5: Guys,
4: kambing.
5: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
6: Satu sate, 7 sutuk.

Jangan lupa juga tersenyum di hari Sabtu, teman Pro 2, karena itu penting banget. Jadi ya silahkan untuk tersenyum dan jangan perengat-perengut ya, karena kayak kalau misalnya perengat-perengut ngapain teman Pro 2? Gak penting perengat-perengut. Kamu juga harus tersenyum di hari ini. Oke, kayaknya topik pembahasan kita bakal seputaran Piala Dunia ya, karena seru banget Piala Dunia ini udah mau babak 16 besar. Jadi kayaknya seru kalau misalnya dibahas, karena berbagai macam apa ya yang sudah terjadi di Piala Dunia itu banyak banget sih menurut aku, dan juga para fansnya, dari wasitnya juga, dari pemainnya apalagi ya. Jadi banyak banget ya. Aku ngelihat juga ini benar-benar keren banget ya. Aku salut banget sama kipernya Capo Verde yang kayak ya ampun kuat banget dari tadi tuh, benar-benar yang menahan tendangan Messi sejauh itu sih menurut aku sih bener-bener yang kayak keren banget sih ya. Aduh, ya udah deh, buat kamu yang belum nonton nanti bakal aku kasih tahu. Untuk sekarang sih skornya 2-1 ya untuk kemenangan Argentina. Kita belum tahu karena ini udah di babak 2 kali 15 menit ya, di babak tambahan. Kita enggak tahu nih, siapa tahu bisa dikejar lagi sama Capo Verde. Kayaknya bakal bisa sih ya menurut aku, karena memang sekeren itu teman Pro 2 nih Capo Verde, kita enggak bisa untuk anggap remeh. Jadi bakal kayak gimana aku juga belum tahu. So, stay tune terus, bakal ada aku yang kasih tahu ke kamu kayak gimana. Thank you.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

It's time to wake up. Wake up, wake up. Ya ampun, skornya benar-benar imbang lagi teman Pro 2, dua sama kali ini. Luar biasa sih Capo Verde, aku perlu apresiasi yang luar biasa loh. Bayangin dia melawan 4 tahun lalu, negara yang 4 tahun lalu itu memegang trofi Piala Dunia, dan kali ini dia bisa seimbangin sampai di menit 106. Gokil, aku sih gak nyangka banget sih ya. Jadi ini mungkin masih akan berlanjut juga teman Pro 2, kita masih tunggu kira-kira bagaimana kisahnya, apakah akan adu penalti, we don't know about that. Tapi kita tunggu saja, oke? Dan masih sama aku juga, dan aku masih kayak bakal bercerita tentang apa? Tentang Piala Dunia pastinya ya. Karena memang Piala Dunia ini benar-benar keren banget. Tadi aku juga lihat Ronaldinho itu sempat juga datang dan menyemangati timnas Brazil ya. Kalau kamu nanya siapa tuh kak Ronaldinho, iya Ronaldinho adalah seorang legenda sepak bola juga yang memang dari Brazil, dan dia sempat nonton juga. Aku lihat kemarin juga ada Harry Styles yang sempat dukung Inggris di laga mereka kemarin lawan siapa ya, lawan Kongo waktu Inggris. Nah abis itu ada Brazil. Emang gokil sih ya teman Pro 2, kayak maksudnya legenda-legendanya juga mendukung, jadi kayak terangkul gitu loh ya. Aduh keren banget sih. Tapi semoga ini juga bisa kita apresiasi juga ya, karena kita gak mungkin melupakan legenda-legenda sepak bola yang memang sudah mengangkat nama negara dan bangsa ya. Jadi pastinya tetap diingat. Oke, nanti bakal aku tanya-tanya lagi seputar Piala Dunia sama kamu. Jangan kemana-mana, stay tune.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap rame dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya deket-deket, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 masih menunggu 1 menit lagi nih, kira-kira bakal menang gak nih? Karena ternyata udah 3-2, skornya gokil banget. Semakin berjalan semakin deg-degan kita. Ya buat pendukung Argentina, kita masih nunggu lah ya. Sebentar lagi udah mau selesai, 1 menit lagi nih teman Pro 2. Apakah akan tetap mempertahankan kemenangannya atau bakal berbeda ya, atau mungkin bakal seri, we don't know about that. Okay. Tapi kali ini aku mau ngobrol tentang Piala Dunia juga. Kamu nonton Piala Dunia itu demi bola atau emang demi FOMO? Karena Piala Dunia ini datang lagi ya setiap 4 tahun sekali, jadi timelinenya pasti bakal penuh jersey, terus juga nobar, sampai orang-orang tuh tiba-tiba jadi komentator bola, tiba-tiba jadi analisis sepak bola. Tapi jujur, kamu nih nonton karena apa dulu? Karena emang suka bola atau cuma karena gak mau ketinggalan tren doang nih? Coba kasih tau ke aku. Nanti bakal aku, ini sih teman Pro 2 bakal aku share juga, kira-kira bakal kayak gimana ya harfinya. Jadi stay tune terus, oke? Okay? Jangan lupa dicek di Instagram @pro2fmmataram.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aku udah bikin Harvey ya, teman Produet, silakan dicek di Instagram @produetfmataram. Aku tanya, kamu tuh nonton Piala Dunia tuh karena apa sih? Karena diajak temen kah? Atau mungkin kamu cuma FOMO doang? Atau kamu gak ngikutin? Atau memang kamu fans bola nih? Karena banyak banget yang tiba-tiba jadi komentator bola, ya gak sih? Aku ngerasa kayak, oh oke, okay. Oke, okay, tiba-tiba jadi banyak banget nih si ngerti bola. Tapi memang, ya emang itu gak sih, 4 tahun sekali pasti bakal ada yang seperti itu, teman Pro 2. Bakal ada aja orang-orang yang tiba-tiba, oh ngerti nih bola gitu. Ya tapi gak apa-apa sih menurut aku. Kan cuma asik-asikan aja. Oke, okay, kalau kayak gitu ya, aku tunggu jawaban kamu di Harvey Instagram @pro2fmmataram. Karena aku juga kepo tuh, kamu ikut nontonnya tuh karena apa, oke? Okay? Dan congratulations juga buat Argentina yang udah berhasil lolos ke 16 besar. Welcome, assalamualaikum 16 besar. Kita masih tunggu satu pertandingan lagi nanti, teman Pro 2. Aku lupa bakal ada siapa. Aku cek dulu biar kamu juga nggak ketinggalan nanti ya. Bakal ada. Udah habis berarti nih teman Pro 2. Oh my god. Oke, okay, kalau kayak gitu udah habis semuanya sudah bertanding ya di hari ini. Oh, masih ada satu lagi, Kolombia dan juga Ghana nih. Bakal siapa yang akan mendapatkan

tahu. Nanti bakal kita lihat dulu ya gimana keseruannya. So, kita dengerin dulu lagu-lagu. Ini ada lagu dari World Cup dari Ava Max dan juga Bia. Energy.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Azteca, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

sama Glo dan aku juga masih ngobrolin seputar Piala Dunia nih. Emang kalau misalnya ngomongin Piala Dunia nggak akan selesai ya. Apalagi tahun ini benar-benar keren banget ya, banyak banget teknologi yang dicampurin sama pertandingan sepak bola. Bayangin aja di dalam bolanya ada chip. Jadi bakal tahu seberapa kecepatan bola itu meluncur ke gawang. Gokil ya. Emang kita gak bisa terlepas sama yang namanya sains sih teman Pro 2. Gokil banget sih. Oke, tapi bukan itu yang mau aku omongin. Walaupun itu juga penting banget buat kamu yang belum tahu. Kalau misalnya sekarang di dalam bola Piala Dunia, bola Trionda itu ada yang namanya chip. Jadi bisa mendeteksi berapa kekuatan dan juga kecepatannya. Dan itu tuh menurut aku jadi kayak mantep banget sih. Tapi aku juga perlu apresiasi ya, walaupun congratulations Argentina, tapi Argentina pun udah banting tulang setengah mati banget untuk memulangkan Cabo Verde ke tempatnya. Cuma aku juga kayak gokil banget ya, bener-bener aku baru ngelihat banget gimana sih kesusahannya Messi dan kawan-kawan untuk tetap ngepres dan juga menghalangi mereka tuh gesit-gesit banget. Jujur kayak gak capek apa lari tuh. Kayaknya pace-nya tuh kalau misalnya dipakein aplikasi-aplikasi yang biasanya untuk nyari-nyari atau mungkin mencatat berapa pace tuh, kayaknya pace-nya cepet banget deh orang-orang pemain bola ini. Tapi ya perlu diapresiasi juga, gokil banget permainan yang sangat cantik buat dari KB Verde. Aku langsung hilang loh ngantuknya. Bayangin aku tumben banget gak ngantuk nih gara-gara nonton Argentina versus Tanjung Verde ya. Gokil, aku ngasih respect sebesar-besarnya buat Tanjung Verde. Masih ada Kolombia dan juga Ghana abis ini teman Pro 2. Kita tungguin aja 9:30 ya. Bentar lagi banget nih. Aduh, aku kira tuh ya bener-bener yang tadi ini bakal adu penalti, tapi enggak, berhasil dimenangkan sama Argentina. Ya udahlah ya, kita bakal lihat juga nanti bakal kayak gimana pertandingannya dan juga bagaimana nanti jawaban-jawaban kamu tentang Piala Dunia, Piala Dunia. Atau mungkin kamu juga punya beberapa apa ya, lebih ke bayangan atau mungkin kamu juga gambaran bakal kayak gimana Piala Dunia, boleh banget. Nanti kamu bisa WhatsApp aku di nomor 0819-02-05-7000. Buat kamu yang belum move on, aku juga lagi dengerin banget nih ya, lagi terfomo-fomo sama Teh Hijau dari Tulus. Jadi mari kita mendengarkan bersama-sama. Mungkin aku sedang tak, mungkin aku juga masih belum siap untuk jatuh cinta sih. Masih belum bisa membuka hati. Kita juga masih belum tahu apa sih penyebabnya kita membuka hati ini Tulus. Jadi ya kita mendengarkan sama-sama lagu Tulus, Teh Hijau.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Belangar. Sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Sasak sebagai salah satu bentuk dari rasa solidaritas antar sesama. Contohnya, belangar ketika seseorang ditimpa musibah kematian. Pelaksanaannya sangat sederhana. Bila salah seorang warga suku Sasak meninggal, maka berita tentang meninggalnya akan diumumkan melalui corong-corong masjid dan musola agar diketahui warga lainnya. Setelah mendengar berita tersebut, warga akan mendatangi keluarga yang tertimpa musibah. Masing-masing warga, khususnya kaum laki-laki, akan membawa uang, sedangkan kaum perempuan lebih cenderung membawa beras, piring, atau keperluan lainnya. Uang dan barang yang dibawa warga akan diserahkan kepada keluarga yang tertimpa musibah dan nantinya akan digunakan untuk keperluan acara selanjutnya. Belangar merupakan hal yang sangat penting dan harus tetap dilestarikan. Oleh sebab itulah, tradisi belangar masih tetap dilaksanakan hingga saat ini dengan tujuan untuk meringankan beban mereka yang tertimpa musibah atau yang memiliki hajatan, mampu mempererat silaturahim dan menumbuhkan semangat gotong royong. Belangar juga dilakukan pada hajatan atau gawe lainnya seperti gawe nyunatang atau hitanan dan gawe merari atau pernikahan dalam suku

masih di Spades. Spades. Selamat pagi di hari Sabtu yang udah terik tuh di luar, teman Pro 2. Bakal kayak gimana? Aku juga enggak tahu. Kayaknya kita harus pakai sunscreen sepanjang-panjang sebanyak-banyaknya ya. Oke, ngomongin soal FOMO atau fear of missing out, ini adalah sebuah perasaan takut kalau misalnya kamu enggak update sama hal-hal yang menurut aku sih enggak terlalu perlu untuk diikuti ya. Tapi kalau misalnya Piala Dunia sih harus ya, karena 4 tahun sekali bro, kapan lagi? Dan ini bakal dipenuhi kayaknya Instagram, TikTok, short YouTube, atau mungkin WhatsApp ya, dengan cuplikan gol, bakal ada meme-meme pertandingan, bakal ada reaksi netizen, reaksi fans, dan juga aksi-aksi fansnya bakal kayak gimana, terus updatean skor, dan juga story temen yang lagi nobar, bakal rame banget, dijamin. Dan akhirnya banyak orang yang ikut FOMO gitu, karena kok seru gitu, kayaknya aku mau deh untuk join ke circle kamu. Ya sebenarnya gak salah sih ya, namanya juga mencoba untuk asik, ya gak sih? Ya kalau kayak begitu teman Pro 2, ini juga udah mulai ya, Kolombia dan juga Ghana. Kita bakal lihat siapa yang bakal melawan Swiss untuk di babak 16 besar, kita belum tahu. Oke? Okay? Dan masih kalau misalnya kamu masih ikutin keseruan dari Piala Dunia 2026, jangan lupa juga kamu lihat taktik permainannya, skill para pemain, dan juga gimana sih feels di stadionnya di Meksiko, Kanada, dan juga di Amerika Serikat. Dan juga gimana sih cerita dari negara-negara yang ikut, sampai gimana sih rasa seru-seruannya nobar bareng teman-teman kamu. Mungkin boleh banget kamu nikmati selagi masih bisa ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi berkegiatan tapi gak mau dan gak sempet nonton, gak apa-apa, masih ada lagu-lagu yang bakal menemani kamu, dan aku bakal nemenin kamu, dan kamu masih dengerin suara aku setengah jam lagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang lagi sakit, ada lagu Kuning dari Rumah Sakit.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
3: Woi, Mak. Minggir.
2: Ya Allah, astagfirullahalazim.
3: Makanya, Mak, kalau jalan lihat kiri kanan.
2: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
3: Ya udah, minggir.
4: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

Let's go. Kita bakal, aku belum bye-bye sih teman Prodo. Kita bakal ngeliat dulu gimana sih Harvey-nya di hari ini, karena pasti udah kepo banget. Dan skor sementara buat Ghana Ghana versus Kolombia 1-0 untuk keunggulan Kolombia. Congratulations. Tapi basi-basi, masih panjang ya, baru 15 menit nih bro. Bakal ada banyak banget pertandingan-pertandingan dan peluang-peluang yang akan diciptakan. Jadi jangan risau buat para pendukung dan juga penontonnya Ghana, karena masih tidak ada yang mustahil ya teman Prodo. Tidak ada yang mustahil, ingat, tidak ada yang mustahil di dunia ini, apalagi di dunia sepak bola. Tidak ada yang mustahil. Dan buat kamu yang mungkin kayak ngerasa kamu FOMO, it's okay banget ya kalau misalnya FOMO-nya kamu nonton Piala Dunia. Itu adalah hal yang tidak merugikan orang. Dan setiap 4 tahun sekali juga ada istilah fans musiman, ya gak sih? Ada ini fenomena apa sih? Dan biasanya nih mereka adalah orang-orang yang baru beli jersey waktu Piala Dunia, terus juga baru hafal nama pemain, baru begadang nonton pertandingan. Dan sebagian orang menganggap itu lucu, bahkan ada yang suka bercanda soal baru kenal bola. Padahal ya, bisa jadi dari rasa penasaran ini nih muncul ketertarikan yang lebih besar terhadap olahraga sepak bola. Ya semua fans juga pernah jadi pemula gak sih? Jadi kayak ngapain sih kamu ngejek-ngejek orang, ngebully-ngebully orang? Emang kenapa kalau baru ngefans dan fansnya musiman, apakah kita harus tahu semua line up dari pemain-pemain asal negara-negara ini? Kan gak juga harus ya. Aku juga pernah gitu, tapi kayak ya udah, emang kenapa kalau misal aku baru nontonnya pas Piala Dunia? Karena aku baru tertariknya pas Piala Dunia, it's okay gak sih? Kenapa harus dibully gitu? Dan aku gak ngerti juga kenapa sih teman Pro 2. Dan bahkan kadang ada juga yang dicari tuh bukan bolanya, jujur. Dan ada yang paling ditunggu justru kayak nobar bareng keluarga, terus juga ngumpul keluarga, nobar sama temen, terus juga tebak-tebakan skor. Bahkan ada yang yes, taruhan. Dan semuanya nih saling dukung tim favorit mereka, tim jagoan mereka. Dan bahkan ada yang menyediakan cemilan gratis waktu nobar. Gokil. Dan ini juga jadi salah satu ajang ya untuk berkumpul dan juga menciptakan momen yang kita gak akan ulangi lagi selama 4 tahun ke depan. Karena cuma 4 tahun sekali nih teman Pro 2. Ya, seru sekali memang. Pastinya bakal ada banyak banget hal-hal yang seru-seru banget. Dan juga aku bakal kasih tahu gimana Harvey ya. Tadi kita udah ngobrolin banyak-banyak hal juga tentang Piala Dunia. Aku juga mau kasih tahu Harvey ke kamu. Ini tadi aku tanya, alasan kamu nonton Piala Dunia itu apa sih? Aku tadi kasih pilihan, yang pertama ada emang kamu fans bola, terus juga kamu lagi FOMO aja, terus diajakin teman, sama gak nonton sama sekali. Nah, untuk dua pilihan itu 0% di emang fans bola sama diajakin teman. Okay, berarti kebanyakan nih yang FOMO sama gak nonton sama sekali, 50-50%. It's okay sih menurut aku kalau misalnya belum nonton, nanti nontonnya pas final aja ya. Daripada capek begadang rusak ya sleeping schedule kamu, rusak. Daripada kamu nanti sakit, mending dijaga aja pola tidur kamu. Dan buat kamu yang mungkin baru FOMO, it's okay, karena semua pernah jadi pemula. Kalau ada yang bilang kamu fans musiman, biarin, itu orang yang iri banget sama kamu teman Pro 2. Jadi jangan didengerin, okay? Dan thank you banget juga buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi, dari jam 6 pagi ya, udah yapping-yapping sampai jam 10. Aku udah gak ngantuk nih, aku mau nonton lanjut lagi, nonton Ghana lawan Kolombia. Dan bakal seru banget nih kayaknya. Jadi jangan kemana-mana, masih banyak banget segmen-segmen menarik lainnya hanya di Pro 2 FM Mataram. Aku pamit, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas akan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan di tanggal 8 hingga 12 Juli 2026. Lebih dari 300 stand kerajinan dari berbagai provinsi dan juga kabupaten kota di seluruh Indonesia akan ikut meramaikan kegiatan pameran mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Dekranas menjadi ruang promosi nasional bagi produk kriya unggulan untuk memperluas akses pasar termasuk peluang ekspor. Ketua Harian Dekranas Ibu Tri Tito Karnavian mengatakan penyelenggaraan tahun ini menunjukkan tingginya partisipasi daerah. Tercatat tingkat kesiapan mencapai sekitar 90%. Informasi selanjutnya, tim nasional voli putri Indonesia menembus babak perempat final setelah menaklukkan Filipina dengan skor 3-0. Hasil ini mengantarkan Indonesia menempati posisi kedua grup C untuk menghadapi tantangan dari tuan rumah Thailand. Pertandingan penentu tersebut berlangsung di kota Nakhon Ratchasima, Thailand di hari Jumat 3 Juli 2026. Skuad Merah Putih berhasil mengamankan kemenangan 3 set langsung melalui skor 25-22, 25-13, dan juga 28-26. Asisten pelatih Bobby Ade mengungkapkan kunci keberhasilan timnya membalas kekalahan dari Filipina pada turnamen sebelumnya. Filipina sebelumnya sempat mengalahkan tim Merah Putih dalam perebutan peringkat ketiga ajang Princess Cup 2026. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan gelaran-gelaran selanjutnya. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Iya, lawan Pro 2 sudah waktunya kita untuk beralih ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Musicpreneur. Jangan kemana-mana karena Pro 2 masih akan terus menemani kamu di akhir pekan.
1: Yang segudang menurut aku.
2: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
2: Iya
1: kan? Duet, seru. Duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
2: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
3: Ya.
1: Panggilannya?
3: Panggilannya Ika.
1: Ika.
2: Oh, Ika. Iya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
2: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera, jadi kita ini The Sumatera.
2: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
2: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
2: Oke.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung, satu dari Minang.
3: Tepuk tangan dulu dong kita.
2: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allah Akbar aja nih.
2: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Apa gimana nih?
3: Karena mau ketemu kakaknya.
2: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau dikata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
3: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena dari saya paling ujung ya.
2: Iya, boleh.
3: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
2: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow. 2022 udah lumayan lama, berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
3: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
2: Betul.
3: Seumur hidup ya.
2: Seumur hidup.
3: Jabat selamanya menginspirasi.
2: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
4: Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan Aja Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara. Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
2: Oh wow,
4: 2020. Masih baru ya?
2: Iya benar.
4: Masih fresh.
2: Juniornya berarti
4: iya,
2: ya?
4: Iya juniornya.
2: Benar.
3: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
4: senior dan junior.
3: Tapi ya mirip-mirip lah.
2: Bener.
3: Jiwa mudanya kan.
4: Jiwa mudanya.
2: Betul loh.
4: Usia bisa dimirip-miripin.
3: Jangan. Yang satu ini lebih matang.
2: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni gimana nih?
3: Lagi siapa mau ceritain ya?
4: Boleh silakan yang lebih muda.
3: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali kan.
4: Panjang
2: ya.
3: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Prince Entertainment. Ibaratnya dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
4: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya. Ke Jakarta, kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
2: Wow, seru. Tapi gimana Mas Phil akhirnya melihat The Noni ini nih? Jadi mungkin kacamata seorang produser mungkin ya.
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
2: Karena
1: kita udah plus ya. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
2: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
2: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lu gitu.
2: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu. Ya, enggak harus viral dulu.
2: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
2: Betul.
1: Apalagi dia ini didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
2: Betul.
1: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang goreng, nggak ada yang makan kan?
2: Iya, iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
2: Betul.
1: Seperti kayak idol, idol itu bisa tahu besok jam 3 sore,
2: yes,
1: lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana. Mereka yang muter dulu.
2: Benar.
1: Benar, sehingga benar. Mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
2: Okay.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
2: Okay.
1: Di luar dari latar belakang, mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain. Tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
2: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
2: Betul.
1: Nah, itu dia sebenarnya.
2: Betul. Tapi gimana maksudnya berarti di teman-teman kalian gitu lihat kalian ngebentuk sebuah apa duo berarti ya?
1: Duo.
2: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
4: Kalau dari aku ya pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget shock.
2: Okay.
4: Karena memang balik lagi kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
2: Betul.
4: Betul, ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga. Ada juga mungkin ada pelatih vokal juga. Jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman Angel tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan nggak bisa, kita belum mencoba aja.
2: Betul.
4: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa nggak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian nggak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
2: Itu dia ya, benar. Asik banget.
1: Berani mencoba.
2: Kalau dari Kak Ika gimana?
3: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga. Karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua. Terus di rumah juga banyak alat musik. Tapi aku gak pernah coba sama sekali dari kecil. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism Internasional. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga nyanyi, ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
2: Okay.
3: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
4: Belum lolos.
3: Tapi umur juga udah nggak cukup. Gitu.
4: Masih banyak jalan yang lain.
3: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa makin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana, ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
2: Yes.
3: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
2: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi ya, kita lagi nonton Miss gitu.
2: Benar banget gitu katanya.
1: Seru juga.
2: Benar.
1: Biasa dia.
2: Iya benar. Public speaking udah terlatih. Betul.
1: Nggak diragukan lagi.
2: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
1: Berani mencoba.
2: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu gitu ya.
1: Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau nggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
2: Itu dia.
1: Ya, jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
2: Yes.
1: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
2: Benar.
1: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang, "Ih, iya kan, Ide Noni ada lo gitu."
2: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
2: Itu gak, udah ganti titik lagi tuh kayaknya.
3: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Apa nih kata Meta?
2: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Music Predator.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga dan Noni.
1: Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget ya sih.
3: Aduh. Buat teman-temannya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Okay.
1: Juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Karena relate ke banyak orang di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibang tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin
1: ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayak ya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini gitu. Buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
1: ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita super melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Benar. Udah padet jadwalnya. Iya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mary aja boleh kan? Nambah host.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada nggak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh. Waduh, siapa yang berani main-mainin?
3: Banyak ya?
1: Waduh. Ini curhat atau kayak siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya. Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
0: blonde. Oh, suka yang lebih muda ya?
2: Enggak sih, sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya?
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah mateng dipukun.
2: Well done. Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama nggak konsisten hadirnya. Kalau udah nggak konsisten hadirnya, mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: saya. Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess terus udah bilang bakal serius sama segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya nih serius. Mungkin menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
3: tiba-tiba kayak karena banyak break. Cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, bener-bener
3: banget ya. Di awal ya, di post di awal tiba-tiba kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon, kayak gak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya kak, padahal kami kalau dibilang cantik-cantik kan ya, prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
0: iya, seharusnya. Bener,
2: makanya bener. Kadang tuh membingungkan kak, cowok gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya bisa.
3: Dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang baperan
0: ceweknya. Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih, benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Sedap. Bahasanya luar biasa.
0: Bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
3: Udah lagu tuh.
0: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya terus sama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
2: lebih baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Tio konsisten.
1: Amin.
0: Bener, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan,
1: rilis
0: bener. Udah matang. Ya udah, kita abis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau enggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Hati-hati merasa relate, boleh di-share.
0: Nah, bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya?
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya, itu kenapa namanya
0: itu The Noni? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silahkan lagi ya.
2: Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya. Kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya. Yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Oke.
2: Elegan gitu kan. Cantik harus ya karena ya, wanita
1: pasti.
2: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya, ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu ngeri banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya. Dengan sosok yang berwibawa.
0: Betul.
2: Seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya. Semoga next-nya juga. Pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
1: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni.
3: Iya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu. Iya.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan.
1: Saya gede. Jangan deket-deket dulu.
0: Aduh. Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Pasti, di dunia musik tentunya.
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain, digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya.
0: Betul.
1: Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya.
0: Betul.
2: Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir. Silakan ya.
3: Oh, itu wadahnya ya.
0: Itu wadahnya. Bener.
2: Itu tempatnya.
0: Bener, itu tempatnya ya. Anda sindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Kalau sekarang kan TikTok kan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni kita. Kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja.
2: Ada The Noni.
1: lebih ke kayak kena reki ya itu dia.
0: Langsung kiri kanan soalnya. Langsung di kuping. Benar. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
3: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Enggak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, karena kadang-kadang gitu mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Bener. Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget, kan yang
3: sebulan.
1: Satu bulan.
3: Ya, berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau nggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi nggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru
3: selalu yang rilis, pasti. Ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
3: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
2: jangan lupa
1: pribadi.
2: Follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
2: Oh iya, tentu.
1: Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Badi, Dita Zulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Itu
2: yang paling penting.
1: Yang pentingnya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Sudah siap.
2: Ya.
3: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia namanya.
0: Benar.
1: Disujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi siap untuk sukses berarti. Itu dia benar.
0: Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum.
0: Mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya. Gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2 teman terbaik ya tadi katanya.
2: Teman terbaik Pro 2.
1: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi
3: amin.
1: Semoga
2: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
1: Alright. Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi ya, untuk Music Planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga betul, karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Benar. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
3: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang dia menjadi artis.
0: Yes.
3: Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi
2: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Danoni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Ini mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.
2: Ya dulu style makannya.

0: Ya, yeah, Taman Pro 2, selamat pagi. Wow, senang sekali ya nih pagi hari ini bisa meramani Taman Pro 2 lagi di Pro 2 Hitlist ya. Tadi kita sebelumnya udah mengikuti Musicpreneur Taman Pro 2. Kata aku, materi di Musicpreneur hari ini tuh keren banget, bagus banget. Mereka tadi ada nyebutin kayak teknik atau strategi dari music K-pop menjual terus juga mempromosikan lagu-lagu dari artis-artis yang ada di agensi mereka. Ini mungkin bisa dicontoh sih Taman Pro 2, biar siapa tahu nanti kalau kamu punya karya bisa kamu promosikan, bisa kamu pasarkan seperti cara mereka. Nah, kalau kali ini sih ini bukan mau ngajarin kamu sesuatu, tapi lebih mengajak kamu untuk dengerin karya-karya dari musik-musik dan juga musisi-musisi, artis-artis, idola-idola kamu dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang nanti. Jadi untuk Taman Pro 2 yang mau request, caranya masih sama, tetap WhatsApp aja di 0819020570000. Bisa lewat Instagram juga di @prodfmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Oke, okay? Karena waktunya terbatas banget, cuma 1 jam Taman Pro 2. Jadi Yaning tunggu segera untuk requestan kamu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsu.

Wow, energy ya teman Pro 2. Ini single yang menjadi salah satu single FIFA World Cup 2026 ya untuk tahun ini. Aku rasa lagu dari Evermax dan juga Bia ya, apa Baya? Gimana mungkin cara bacanya ya teman Pro 2 ya. Yang jelas single ini benar-benar menggambarkan semangat dan juga energi yang dirasakan sama pecinta sepak bola sih. Kayak aku ngelihat status WA aku dipenuhi dengan komentar-komentar dari para pecinta sepak bola. Entah mungkin itu adalah tim yang mereka dukung atau enggak, pas nonton deh pokoknya jadi komentator untuk diri sendiri aja gitu ya. Gimana kalau teman Pro 2 sendiri, apakah kamu menikmati Piala Dunia tahun ini, atau kamu merasa kayak tahun ini kurang, atau kayak wow banyak banget pemain-pemain baru yang jadi favorit kamu. Let me know ya teman Pro 2. Tapi jangan lupa sambil tetap request lagu-lagu kesayangan kamu. Ini udah ada yang request sih dari tadi ya, udah menunggu banget sepertinya dari pukul 10 nge-requestnya. Katanya mau dengerin single dari Sabrina Leanor dengan Haha. Oke, antara aku juga bakal puterin single dari siapa dulu ya? Oke, dari Salma Salsabil ya dengan Hachu. Terus ada juga single dari Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena ini masih menemani kamu di Pro 2 Hitlist.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

lagu-lagunya Batas Senja ini memang selalu nusuk hati, selalu bikin kita terenyuh dan jadi nangis sendiri. Ya, makasih ya Batas Senja udah menciptakan lagu yang sesedih ini buat kita jadi bisa lebih menghargai arti kehidupan, arti kebersamaan dengan orang-orang terkasih di sekitar kita. Iya, aku tahu kamu juga lagi galau teman Pro 2. Sekali-kali galau gak apa-apa sih kalau kataku, kata ada orang kan yang bilang kayak kita tuh harus selalu positif, kita tuh harus selalu happy. No, teman Pro 2. Kalau kamu lagi sedih tapi kamu pura-pura happy, itu namanya manipulasi diri. Kalau kamu terbiasa manipulasi diri kamu, manipulasi emosi kamu, nanti ketika kamu beneran sedih, repot ya. Jadi sebisa mungkin teman Pro 2, apa adanya aja. Oke. Nah, ini masih mau puterin beberapa single nih untuk teman Pro 2 karena kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Next aku punya Liodra dengan Pura-pura. Ada juga Potential dari Somber dan Fever Dream dari Alex Warren.

Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

Iya, teman perlu dua. Wow, wow, wow. Ini udah agak mepet sih ke pukul 12 ya. Tapi masih ada beberapa lagu yang masih sempat yang putarkan. Kita ke dua single dulu. Ada Reality Club dengan Enough For You. Terus ada juga Who Hurt You ya dari Daniel Caesar.

kawan berdua, aku masih pingin puterin lagu-lagu kamu. Tapi sayangnya ya waktu kita udah berakhir ya untuk Produa Hitlist hari ini. Besok jangan lupa request teman Produa dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Dan selain ini bakal nemenin kamu di Muda Kreatif. Stay tuned.

teman berdua. Aku bakalan mengajak kamu teman berdua yang punya mindset, punya keinginan, punya mentalitas ingin menjadi seorang pengusaha. Iya, mungkin pengen entrepreneur gitu kan ya. Jadi segmen ini cocok banget untuk teman berdua. Biar kita gak cuma bergantung sama orang lain aja, penghasilan kita bisa terus berkembang, dan gak cuma nunggu adanya lowongan pekerjaan. Jadi kita ya yang membuka lapangan atau lowongan pekerjaan itu untuk orang lain. Oke, nanti aku bakal bahas bareng sama teman berdua. Dan aku juga mau mengingatkan kalau hari ini kumandang azan zuhur ya, akan dikumandangkan di pukul 12:23. Jadi untuk teman pro 2, jangan sampai lupa sholat zuhur ya. Mentang-mentang hari ini hari libur, lagi akhir pekan, terus lupa gitu ya. Keasikan kali ya. Oke lah kalau gitu teman pro 2, aku bakal puterin single dulu untuk kamu. Ada single dari Hindia dengan Everything You Are.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra. Teman terbaik.

Yep, teman Pro 2. Kamu kalau misalnya mau bangun usaha, biasanya kamu cari apa? Cari tips, cari cara jitu anti gagal. Tapi biasanya orang-orang tuh jarang mencari kesalahan, karena selalu berpikir yang kayak, oh ini pasti bakal baik-baik aja, ini bakal berjalan, yang penting kita mengusahakan sesuai dengan arahan yang sudah ada. Tapi menurut aku, mencari sebuah kesalahan, apalagi dalam membangun usaha, itu penting banget. Jadi kita bisa mengantisipasi apa aja yang gak boleh kita lakuin atau jangan sampai kita abaikan. Jadi pengusaha pemula itu ya biasanya Taman Pro 2 seringkali mengabaikan riset pasar, mencampur adukan keuangan pribadi dan juga bisnis, serta melupakan perencanaan arus kas. Nah ini benar-benar sesuatu yang fatal sebenarnya. Kegagalan dan dalam memvalidasi produk atau hanya berfokus pada peluncuran tanpa retensi pelanggan juga menjadi penyebab utama mandeknya pertumbuhan bisnis tersebut, Taman Pro 2. Jadi kamu harus perhatikan semuanya satu persatu. Aku mulai dari mengabaikan riset pasar dulu ya. Jadi banyak pemula yang membangun bisnis berdasarkan asumsi pribadi aja, bukan berdasarkan kebutuhan pasar yang nyata. Tanpa riset, produk yang kita tawarkan itu bisa jadi nggak memiliki pembeli gitu, karena kayak ya udah ini sesuai dengan yang secara pribadi aku suka dan aku rasa aku butuh. Nah, selalu validasi ide bisnis kamu dengan cara melakukan survei atau menjual versi sederhana terlebih dahulu, kayak ada testernya gitu, teman produk, kepada target audience kamu ya, target pelanggan kamu. Misalnya kamu mau jual parfum, nah maunya untuk siapa nih? Kaum-kaum pelajar misalnya, anak-anak sekolah yang mungkin duit jajannya tuh belum bisa beli yang mahal-mahal gitu. Yaudah kamu beli versi ekonomis, tapi cari tahu juga apakah parfum yang kamu buat itu aromanya disukai oleh anak-anak sekolah ini. Nah terus yang kedua, ada faktor buruknya pengelolaan arus kas atau cash flow. Jadi mencampur keuangan pribadi dan bisnis adalah kesalahan fatal yang sering terjadi. Selain itu, pengeluaran yang berlebihan di awal seperti menyewa tempat yang mewah gitu ya, teman produk. Mungkin kamu punya impian standar dan juga konsep yang memakan cukup banyak modal, itu bisa jadi sebuah jebakan gitu. Atau membeli peralatan yang mahal juga, kayak memang kita perlu sesuatu yang bagus, tapi kalau belum ada modalnya jangan dipaksa. Nah sebelum adanya pemasukan stabil, jangan sampai kita kayak hajar habis-habisan di bawah, karena itu yang sering membuat bisnis jadi gulung tikar dalam hitungan bulan. Belum ada setahun usahanya udah langsung gulung tikar ya, teman berdua ya. Nah aku bakal kasih yang lainnya juga sih, kesalahan-kesalahan fatal yang biasa dilakukan oleh pengusaha pemula. Tapi sebelum itu aku bakalan jeda dulu sebentar, teman Pro 2, karena sebentar lagi akan dikumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapin jam ulang dipinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le dipinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Lanjut lagi nih, mana para pebisnis muda? Para pebisnis pemula ya, kamu harus banget nyimak yang Yaning sampaikan hari ini, karena ini adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pebisnis pemula yang bisa membuat mereka jadi gulung tikar. Oke, kalau tadi udah mengabaikan riset pasar dan juga buruknya pengelolaan arus cash atau cash flow, next yang sering tidak diperhatikan atau yang menjadi kesalahan dari seorang pebisnis pemula itu adalah tidak adanya perencanaan bisnis yang matang. Jadi mulai usaha itu nggak cuma bermodalkan semangat tanpa strategi operasional ya teman Pro 2. Kayak udah yang penting saya udah beli, misalnya beli franchise gitu. Terus habis itu nggak ada mikirin gimana strategi operasionalnya. Misalnya seperti jumlah pegawai, bagaimana nanti menggajinya, dan juga pemasaran yang gak jelas, itu akan membuat bisnis kamu jadi kehilangan arah. Buat bisnis plan yang sederhana aja teman Pro 2, dari target pasar, strategi promosi, analisis pesaing, dan proyeksi keuangannya. Nah, jadi semua ini harus ada yang mengatur. Kalau misalnya kamu punya budget lebih dan kamu memang bukan yang ahlinya banget nih untuk di beberapa poin ya, misalnya kamu gak ahli untuk promosi, kamu bisa minta atau buat tim marketingnya, atau misalnya kamu butuh yang bisa ngelola sosial medianya, kamu bisa cari tenaganya, kayak gitu ya teman-teman. Atau misalnya kamu gak bisa nih ngurusin keuangan, kamu bisa sewa accounting gitu ya, bayar accounting biar keuangan kamu tetap terarah. Terus tahun Pro 2, kurangnya fokus pada pelanggan tetap atau retensi. Jadi banyak pebisnis yang cuma sibuk cari pelanggan baru, tapi lupa pentingnya untuk menjaga hubungan dengan pembeli yang sudah melakukan pesanan berulang atau repeat order. Padahal biaya untuk mencari pelanggan baru tuh jauh lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan yang lama. Jadi jangan ngerasa kayak udah karena udah punya pelanggan terus habis itu ya udah nggak ada usaha apa-apa lagi, nggak di maintenance hubungannya, relasinya. Jadi cukup iya banyak yang harus diperhatikan ya teman Pro 2. Nah terus kamu juga nggak mau melakukan pemasaran atau kayak udah deh ribet nanti pemasaran, udah kita jualan aja. Nggak bisa teman Pro 2 ya. Jadi hanya karena teman Pro 2 punya produk dan juga layanan yang bagus bukan berarti orang itu akan datang dengan sendirinya ya. Pemasaran yang konsisten baik secara online maupun offline itu sangat mutlak dibutuhkan untuk memperkenalkan bisnis kamu kepada publik. Jangan punya mindset kayak yaudah yang penting udah ada bisnisnya terus habis itu stuck di situ-situ aja. No, bisnis kamu harus tumbuh lebih besar lagi.

Taman Pro 2. Aduh, aku senang banget dengan informasi yang kubagikan ke Taman Pro 2 hari ini. Dan berharap semoga ini bisa jadi antisipasi untuk Taman Pro 2 biar usaha kamu jadi makin kenceng rezekinya. Oke, kalau gitu Taman Pro 2, waktu ini di Muda Kreatif udah selesai. Kita lanjut aja gimana? Ke zona olahraga. Wah, kamu pasti udah gak sabar banget karena nanti ini bakal kasih informasi olahraga dan informasi seputaran Piala Dunia. Kayaknya kemarin habis ada pertandingan yang bikin banyak orang merasa sangat-sangat-sangat kemarin apa tadi pagi ya? Tadi pagi sepertinya. Pokoknya dia ngerasa sangat mendebarkan, kayak benar-benar wow, ini kayaknya akhirnya negara ini punya senternya gitu. Kita lihat aja ntar informasinya ya, Taman Pro 2. Dan thank you yang udah dengerin. Kita dengerin lo beberapa single. Di sini ada single dari Fabio Asher dengan Cinta Kita.

Selamat siang teman Pro 2 yang sedang menghadapi gelombang panasnya Piala Dunia. Nanti ya aku bakal bahas khusus seputaran sepak bola. Tapi ntar di setengah 2 siang. Kalau sekarang aku bakal kasih informasi yang lain dulu dari cabang olahraga lainnya. Kayaknya selain aku bakalan kasih voli putri dulu kali ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, aku bakal temenin teman Pro 2 di 1 jam ke depan dengan informasi seputaran olahraga.

0: apa, Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang? Gimana sih kamu?
2: Iya, Bu, ya. Aduh, tapi...
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh, ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya, Bu. Anu,
1: udah sana cepet, bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

teman Produa. Ini ada berita yang bikin bangga kita sebagai masyarakat Indonesia karena tim nasional voli putri Indonesia menembus babak perempat final setelah menaklukkan Filipina dengan skor 3-0. Wow. Dan hasil ini tuh mengantar Indonesia menempati posisi kedua di grup C untuk menghadapi tantangan dari tuan rumah yaitu Thailand. Nah, pertandingan penentu tersebut ya berlangsung di kota Makhon Ratchasima Thailand pada hari Jumat 3 Juli 2026 dan skuad Merah Putih berhasil mengamankan kemenangan 3 set langsung dengan skor 25-22, 25-13 serta 28-26. Asisten pelatih Bobby Ade mengungkapkan kalau kunci keberhasilan timnya membalas kekalahan dari Filipina pada turnamen sebelumnya ya. Jadi sebelumnya mereka ini sempat bertanding dan Indonesia tuh kalah, tapi sekarang berhasil menang. Filipina sebelumnya sempat mengalahkan tim Merah Putih dalam memperebutkan peringkat ketiga di ajang Princess Cup 2026. Namanya Princess Cup, tapi menurut aku isinya bukan princess ya. Maksudnya memang putri-putri cantik semuanya, tapi pasti ketahanan tubuhnya keren banget, permainannya juga sangar. Dan pertandingan terakhir penyisian grup C ini menjadi penentu tim pendamping Jepang menuju babak 8 besar ya teman Pro 2. Kedua tim tercatat mengoleksi 3 poin sehingga kemenangan menjadi syarat mutlak untuk lolos grup. Wah, kita harus doakan ini supaya Indonesia bisa menang ya. Perjalanan awal skuad Indonesia pada babak penyisian grup ini memang sempat dibuka dengan kekalahan dari Jepang ya. Walaupun kalah tanpa balas tim Merah Putih, itu sempat memberikan perlawanan sengit pada set kedua. Kebangkitan tim Merah Putih kemudian terjadi saat mereka sukses menaklukkan Iran tanpa kehilangan satu set pun. Kemenangan mutlak atas Iran tersebut mereka dapatkan melalui rincian skor 25-15, 25-17, dan 25-22. Wah, disapu bersih ya teman berdua ya. Menjelang laga krusial menghadapi Thailand, Bobby berharap kalau para pemain bisa kembali menunjukkan semangat juang tinggi. Kejuaraan Asian Women's U18 Volleyball Championship atau AVC U18 ya teman Pro 2 diikuti oleh 16 negara peserta ya, dan lawan Thailand itu pastinya wah bakalan sangat ketat dan semua pemain bakalan all out. Nantinya setiap grup penyisihan tersebut dihuni 4 tim dan hanya 2 posisi terbaik yang berhak lolos teman Pro 2. Indonesia berhasil memenuhi target awal tersebut dan kini bersiap menghadapi tantangan dari tuan rumah.

nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video assistant referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap ada.

0: Tepatnya VAR, visual asal review. Komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu di luar teknis pertandingan sepak bola dari pertandingan-pertandingan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan. VAR, visual asal review untuk Pesta Bola 2026.
1: Aduh, udah waktunya untuk VAR. Ini my first time nge-VAR. Dan aku bakal kasih komentar-komentar singkat soal Piala Dunia ya. Yang jelas kemarin yang lagi heboh yaitu timnas Argentina yang susah payah mengalahkan timnas Cape Verde ya, teman Pro 2. Dan ini adalah pertandingan untuk babak 32 besar Piala Dunia 2026. Duh, kamu nonton gak sih? Ya karena tumben banget kita ngelihat Argentina itu ngerasa kewalahan untuk menghadapi pesaingnya. Dan kita bisa lihat kalau di sini Piala Dunia ya, sepak bola itu akan terus berkembang. Pemain-pemain baru dengan kekuatan-kekuatan baru pasti akan terus berdatangan. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi soal pertandingan yang satu ini. Tapi sebelum itu aku bakal cari tahu dulu, mungkin kamu juga punya komentar-komentar lucu ya soal Piala Dunia ini. Kamu boleh hubungi Yaning dan kasih tahu pertandingan mana yang paling jadi favorit kamu sejauh ini.
0: Kamu penasaran gaya rambut pemain seperti apa sih? Ekspresi pelatih atau ulah wasit? Atau penasaran banget sama drama di tribun penonton? Kamu lagi dengerin Visual Asal Review.

0: Kamu penasaran gaya rambut pemain seperti apa sih? Ekspresi pelatih atau ula wasit? Atau penasaran banget sama drama di tribun penonton? Kamu lagi dengerin Visual Asal Review.
1: Yes, teman Pro 2. Kali ini aku mungkin gak bakal bahas soal gaya dari style dari pemain ya. Tapi aku bakal lebih membahas tentang bagaimana berlangsungnya permainan antara Argentina dan juga Cape Verde ya teman Pro 2. Dimana ini menjadi pertandingan yang sangat seru dan banyak diminati, banyak dijadikan trending topic gitu sama para pecinta sepak bola. Soalnya kan Argentina punya Messi ya, dan juga pemain-pemain keren lainnya yang kerja sama timnya tuh bagus banget. Banyak yang merasa kayak Argentina tuh jadi kandidat juara sama seperti Brazil. Tapi tiba-tiba datanglah ya Cape Verde ini teman Pro 2, yang membuat Argentina merasa kewalahan. Aduh, gimana nih ya caranya supaya Argentina tuh bisa tetap menang gitu. Bahkan saking ketat permainannya, ini sampai ada extra time ya untuk menentukan siapa yang akan melaju ke babak 16 besar. Walaupun hasilnya memang benar seperti yang di yang diramalkan dan juga yang diperkirakan oleh banyak pecinta sepak bola, kalau pastinya Argentina bakalan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi kita gak bisa mendiskriminasi, tidak bisa meremehkan juga permainan yang luar biasa apik dari Cape Verde ini atau One Pro 2. Soalnya di sini tuh Argentina merasa kalau kayak wow, ini adalah lawan yang imbang dan benar-benar perjuangan keras banget dari kedua tim sih ya. Dan Cape Verde di sini tuh nggak memandang kalau Argentina tuh cuman Messi aja, tapi ada juga pemain-pemain lain yang luar biasa. Bahkan kalau misalnya nih kipernya nggak bagus ya, mungkin udah beberapa kali kebobolan tuh untuk gawang dari Argentina. Tapi untungnya ya Argentina berhasil menempatkan posisinya. Di mana nih ya teman Pro 2 yang lagi denger, yang nonton juga pertandingan dari Cape Verde dan juga Argentina, apakah kalian pendukungnya Argentina ataukah kalian pendukungnya Cape Verde? Kayaknya mana-mana yang didukung, dua-duanya sama-sama keren sih ya teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, Yening tuh sebenarnya masih pingin nemenin teman Pro 2 dan kasih informasi seputaran dunia sepak bola. Tapi sebelum itu ya teman Pro 2, kita harus pamit dulu, kita harus berpisah dulu. Kita ketemu lagi di VAR mungkin minggu depan. Pokoknya VAR ini akan selalu ada di setiap zona olahraga di hari Sabtu dan juga Minggu. Tapi aduh, bentar lagi suasana Piala Dunia ini akan selesai tahun Pro 2. Mungkin kamu akan merindukan lagi suasana seperti ini di 4 tahun mendatang. Jadi kemana-mana tahun Pro 2, pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Setelah ini bakalan ada Nadia yang menemani kamu di sore ceria. Nanti hari ini bakalan ada chart ya, top 20 untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.
0: Teman Pro 2, baru saja kamu menyimak VAR, Visual Asal Review, untuk Pesta Bola Piala Dunia 2026.

Oke, Tom Pradua 104.2 FM Pradua RM 6 teman terbaik kamu. Hai, balik lagi bareng Nadia Tom Pradua. Aduh, rasanya udah lama banget. Padahal aku cuma libur 2 hari ya. Tapi rasanya udah lama banget nih gak menemani kamu Tom Pradua. Dan sekarang Nadia lagi nih yang bakal menemani kamu di hari Sabtu ini. So, seperti biasa Tom Pradua dari pukul 2 sampai pukul 3 nantinya Nadia bakal menemani kamu ya, tentunya dengan informasi yang menarik banget di hari ini. Pasti pada tahu kan ya Tom Pradua ini segmennya apa? Yes, benar banget, apalagi kalau bukan Entertainment Today. Jadi di Entertainment Today ya, Tom Pradua, ada banyak sekali informasi-informasi seputar dunia entertainment yang bakal aku bahas dan bakal aku sajikan nih buat kamu. Dan buat kamu nih yang suka banget sama dunia infotainment nih, Tom Pradua harus banget dengerin ya. Pokoknya stay tune aja di 104.2 FM, Pradua RM Mataram, teman terbaik kamu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Hari Sabtu gini identik banget sama yang kondangan gak sih tahun berdua? Kata aku mah yuk kita kondangan sekarang. Tapi kondangan kemana sih Nadia? Kamu tahu gak sih tahun Pro 2? Ternyata Taylor Swift dan juga Travis Kelce itu resmi menikah. Oh my god, kenapa sih gak ada yang kasih tahu aku sebelumnya? Gimana sih Taylor? Kok tiba-tiba aja nih? Padahal WA aku gak di apa-apain ya. Oke, tahun Pro 2 kabar resmi itu ya, dikabarkan gitu kan menikah resmi pada Jumat kemarin 3 Juli ya, waktu New York atau waktu setempat, dalam sebuah upacara intim di Madison Square Garden yang dipimpin langsung oleh aktor Adam Sandler. Dan pernikahan sakral yang menyatukan kedua keluarga ini digelar tanpa bridesmaids atau enggak groomsmen ya tahun Pro 2, melainkan menunjuk sang adik yaitu Austin Swift sebagai man of honor dan sang kakaknya juga Jason Kelce sebagai best man-nya. Jujur, kayak kataku wow banget sih ini tahun Pro 2. Akhirnya ya tahun Pro 2 ada kejelasan gitu. Dan sekarang yes, mami kita semua tahun Pro 2 sudah menikah. Keren banget, kataku mah jangan keluarin lagu galau lagi ya. Jujur galaunya ngegalau banget. Please, aku aja kayak masih stay in the store, di restoran. Tapi bukan Niki ya tahun Pro 2. Eh Niki gak sih? Apa ya lagunya itu? Yah lupa deh. Enggak ding, Taylor Swift, iya kan? Mohon maaf nih, kelihatan banget aku bukan Swifties-nya ya tahun Pro 2. Oke, dan ternyata setelah ini bakal ada fun fact seputar pernikahan dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini ya tahun Pro 2. Pokoknya gitu, kamu harus stay tune aja, karena setelah ini aku bakal kasih informasinya. Oke, tahun Pro 2 stay tune terus ya.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Oke, Tompura 2 balik lagi seputar informasi ya, masih seputar informasi dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang udah resmi menikah dalam upacara mewah di Madison Beer. Madison Beer gimana sih? Kok masa Madison Beer Nadia? Madison Square Garden, New York ya, pada Jumat tanggal 3 kemarin malam sih ya, Tompura 2.

pop dunia dan juga pemain Kansas di Shift itu juga berlangsung tertutup ya Tompro 2, tapi tetap itu kok tetap menyedot perhatian publik lah ya istilahnya Tompro 2, karena siapa sih yang gak kayak kaget banget dan pasti meledak sih kataku ya, karena secara Taylor Swift nih Tompro 2 gitu kan. Dan kamu tahu gak sih Tompro 2, para penggemar alias Swifties itu udah berkumpul ya di luar arena Midtown Manhattan untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut dari kejauhan. Dan tahu gak sih Tompro 2, kabar pernikahan keduanya ya baru terkonfirmasi setelah sebuah papan reklam di luar arena itu menampilkan tulisan Justy and T married. Waduh, itu lucu banget ya, sesuai huruf pertama gitu, Taylor dan juga Travis gitu kan. Jadi kayak oh my god, kok bisa ya kepikiran gitu tuh. Dan dalam pernikahan tersebut tahun 2002, Taylor Swift itu mengenakan busana pengantin dari Christian Dior dan dirancang ya oleh Jonathan Anderson nih. Dan dia juga memakai sepatu khusus dari Christian Louboutin dan juga perhiasannya itu Cartier.

Pernikahan Swift dan juga Kelsey itu disebut sebagai salah satu pernikahan selebritas yang paling menyita perhatian ya dalam beberapa tahun terakhir. Yang mana acara itu emang mempertemukan dunia musik dan juga olahraga dalam satu panggung besar, yaitu Madison Square Garden nih nomor 2, tempat yang selama ini itu kayak identik ya sebagai pertandingan NBA bersejarah dan konser para musisi dunia. Walaupun digelar di arena besar nih tahun 2, detail pernikahan itu dijaga ketat banget ya. Dan hal itu juga membuat suasana di sekitar lokasi itu terasa kayak gak biasa gitu loh. Jadi meriah, tapi kayak masih misterius gitu loh tahun 2. Dan yang bikin aku excited tahun 2 ada di beberapa gambar yang beredar ya tahun 2 gitu kan. Deretan selebritas yang hadir itu juga banyak nih tahun 2. Yang pertama tuh ada Camila Cabello, terus juga aktor kesayangan aku yaitu Hugh Grant tahun 2 yang mana sekarang udah agak tua sih ya. Tapi bagi aku tetap cakep banget asli. Oke, intinya aku mewakili segenap keluarga besar RRI Pro 2 Mataram ya mengucapkan congratulations buat Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang sudah resmi ya menjadi pasangan suami istri. Dan kita doakan aja deh tahun Pro 2 yang terbaik ya, barangkali langsung ada mini Taylor Swift, kayak lucu banget gak sih?

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Oke, nomor 2 itu aja informasi yang bisa Nadia sampaikan di Entertainment Today ya. Tapi tenang aja, karena setelah ini Nadia pun bakal masih menemani kamu, dan kita bakal masuki chart di minggu ini. Wow, siapa nih yang kepo banget ya sama penyanyi-penyanyi yang masuk di chart kita di minggu ini. Dan setelah ini nomor 2 bakal Indonesia Top 20, dan juga bakal ada Western Top 20, dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Oke. Kalau gitu tolong Pro 2 stay tune terus aja ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Tungguin aja ya tolong Pro 2.

0: Surprise DJ Noise. Special thanks to DJ Short Team.
1: Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM, Pro 2 Suara Kreativitas.

Alright, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di 104.2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita udah ada di chart Indonesia Top 20. Wow. Siapa nih ya Tong Pro 2? Single-single favorit kamu mungkin atau penyanyi-penyanyi favorit kamu bakal ada enggak ya di chart kita minggu ini? Kamu harus pantengin terus ya Tong Pro 2. Okay? Tapi sebelum itu aku mau ngumumin kalau ada 2 artis dari Indonesia ini ya Tong Pro 2 yang keluar nih dari chart kita atau out of chart di minggu ini. Siapakah dia Nadia? Yaitu ada single dari dia dengan AA AA gitu ya Tong Pro 2. Dan tentunya single dari Bernadia juga dengan Kita Buat Menyenangkan. Aduh, sayang banget karena kedua single ini sebenarnya lagu-lagu yang sering aku putar juga. Dan sayang banget di minggu ini harus keluar dari chart kita ya. Tapi tenang aja Tong Pro 2, kalau ada 2 chart yang keluar, tentunya udah ada 2 chart lagi yang ngegantiin posisinya nih. Jadi langsung aja ya Tong Pro 2 tanpa berlama-lama. Ini dia di posisi ke-20 ada single dari Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Dan juga nanti bakal disusul oleh single dari Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah. Kalau gitu langsung aja kita puterin singlenya ya Tong Pro 2.

Aduh, gak kuat banget Tom Pro 2 sama single Barsena Bestandi ini dengan Jalan Tengah ini. Karena gak ketahu kenapa ya Tom Pro 2 suara dari Barsena itu ngerti gak sih definisi manly banget asli kataku. Kayak segala sesuatu yang dinyanyiin sama Barsena ya Tom Pro 2 itu pasti bagus. Jadi ini masuk ke dalam playlist aku juga nih, Jalan Tengah by Barsena Bestandi. Oke, next nomor 2 di posisi ke-18 itu ada single dari Salma Salsabil yang kayaknya bakal relate banget ya. Bukan bakal sih, emang udah relate banget sama budak korporat nih nomor 2. Jadi kamu yang budak korporat ya pasti tahu banget nih single dari Salma Salsabil yang Hacu ini ya nomor 2. Dan next nanti juga bakal disusul oleh single dari Serena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Okay, nomor 2 itu dia single dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati, yang mana Selena ini ya nomor 2 itu menjadi winner Indonesian Idol ya nomor 2. Dan keren banget, kataku jebolan Indonesian Idol gak pernah gagal ya nomor 2. Dan ini single pertamanya, dan semoga ya di next projectnya kita juga bakal menunggu terus ya single-single dari Selena Grace ini. Okay, next nomor 2 di posisi ke-16 itu bakal ada single dari It Gitaf dengan Mungkin Di Depan Buram. Wow, jangan ya, jangan nomor 2, diamin aja deh lagunya It Gitaf aja gitu ya, yang judulnya Mungkin Di Depan Buram, tapi masa depan kita jangan pernah buram, oke? Yang mana single ini nomor 2 di minggu lalu itu ada di posisi ke-17, tapi naik satu tingkat nih di minggu ini menjadi posisi ke-16. Dan nantinya itu disusul oleh single dari Raim Laude di posisi ke-15 ya, dengan singlenya yang berjudul Iqra. Dan sama di posisi di minggu lalu ya, itu ada di posisi ke-14, tapi di minggu ini sayang banget harus turun ke posisi ke-15. So gak apa-apa, Tom Pro 2 kita puterin aja ya.

Oke, nomor 2. Aduh, keren banget ya Iqra by Raim Laude ini, yang mana bagi aku ini tuh adalah sebuah karya yang bernuansa spiritual sih bagi aku ya, nomor 2. Yang mana di single ini aku ngerasa Raim Laude itu mengajak pendengarnya ya untuk melakukan refleksi diri gitu loh, nomor 2. Dan di lagu ini tuh kayak banyak sih pesan yang bisa kita tangkap ya gitu, entah mulai dari kerendahan hati, terus juga pengakuan ya atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa gitu. Terus juga pengingat aja sih, reminder untuk kita untuk lebih mensyukuri waktu yang terus berjalan ini, karena kita manusia kadang kayak lalai aja sih ya sama yang namanya waktu gitu ya, tahun berdua. Aduh, keren banget asli Raim Laude. Dan thank you juga sih buat singlenya ya, nomor 2. Dan next nomor 2 itu juga bakal ada single dari Pamungkas di posisi ke-14 ya, dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan ini tuh di minggu lalu ada di posisi ke-15, tapi di minggu ini naik satu tingkat lagi ya, menjadi posisi ke-14. Dan nanti di posisi ke-13 ada single dari Farel Hilal dengan Keliling, yang mana di minggu lalu single itu ada di posisi ke-12, tapi sayang banget di minggu ini harus turun satu tingkat ke posisi ke-13. Gak apa-apa, nomor 2, gak apa-apa, yang penting masih ada di chart kita.

Asik banget Ompra 2 single dari Farel Hilal ini ya. Dan next di posisi ke-12 Ompra 2 itu bakal ada single dari Mahal ini dengan Kemarilah Terang. Tenang, sorry, bukan terang ya, tenang. Dan nantinya juga di posisi ke-11 itu ada dari Nadia. Oh, bukan Nadia dong, Bernadia ya maksudnya. Dengan Rabun Jauh. Oke, Ompra 2 langsung aja kita puterin kedua singlenya.

ternyata akhirnya Tom Radua Rabun Jauh dinyanyiin juga nih, dijadiin lagu juga nih ya. Keren banget nih Bernadia Tom Radua. Dan next itu bakal ada dia dan juga Indah Kus ya Tom Radua, yang menempati posisi ke-10 dengan singlenya yang berjudul Malu Malu. Dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi di posisi ke-9 ya Tom Radua, dengan singlenya yang berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang.

Waduh, kata aku mah rilis lagi ya tahun pra 2 single Mangu nih. Makin banyak nih jenis single-single Mangu. Tapi kata aku jangan deh tahun pra 2, karena jujur agak susah ya untuk dileburkan ya tahun pra 2 tembok Mangu itu. Oke deh, kalau gitu kita next aja nih tahun pra 2 buat kamu yang lagi berbunga-bunga. Ini ada di posisi ke-8, single dari Gia Indrawari dengan 1000 kali. Ini cocok banget ya tahun pra 2 untuk kamu yang lagi fall in love dan lain sebagainya. Dan single ini tuh tahun pra 2 di minggu lalu ada di posisi ke-7, tapi sayang banget di minggu ini harus turun 1 tingkat ya. Tapi enggak apa, karena ya udah gitu. Karena masih ada di chart kita gitu loh. Jadi congrats ya yang masih ada di chart kita. Dan next nanti di posisi ke-7-nya tahun pra 2 itu bakal ada single dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke, kalau gitu langsung aja kita puterin ya tahun pra 2.

tahun berdua ingat kata Ivan Seventeen, jangan paksain rindu. Ya udah deh, kalau kangen ya udah kangen aja. Kadang nggak semua kangen tuh harus diungkapkan kok tahun berdua. Kadang ya udah kamu boleh kok ungkapinnya ke Tuhan Yang Maha Esa aja deh tahun berdua. Oke, okay, next tahun berdua. Wow, beberapa langkah lagi menuju 3 besar ya di chart kita minggu ini. Langsung aja kalau gitu di posisi ke-6 ya tahun berdua itu bakal ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Aduh, emang sih aku ingat banget waktu dia rilis ya nih single tahun berdua, asli langsung booming banget ya tahun berdua gitu kan. Banyak banget VT-VT yang buat pakai sound dari single dari Sal Priadi ini ya tahun berdua. Dan next nih di posisi ke-5-nya itu bakal ada Batas Senja dengan baju dan dengan rumah dan baju barumu. Sorry. So langsung aja tahun berdua kita puterin single-singlenya.

melting banget deh dengerin single dari Batas Senja ini. Definisi kayak diperjuangin banget gitu loh istilahnya Tom Pro 2. Jadi apapun itu bakal aku perjuangin deh buat kamu gitu lah ya istilahnya Tom Pro 2. Oke, next di posisi keempat kita, ini salah satu lagu yang sering aku putar juga akhir-akhir ini ya Tom Pro 2. Ini single dari Tohpati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim. So langsung aja ini dia Tom Pro 2.

0: Oke, tolong berdoa, kita break dulu ya, karena saat lagi akan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Matram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap ya.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Matram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, nomor 2 Nadia balik lagi dan Nadia mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar buat kamu yang menjalankan ya, nomor 2. Kalau gitu kita next lagi nih, kita lanjutkan lagi chart kita di minggu ini, nomor 2 di Indonesia top 20. Dan kalau tadi udah ada dari di posisi keempat ya, sekarang kita next aja langsung nomor 2 ke posisi ketiganya. Udah kepo banget enggak sih nomor 2 siapa nih kira-kira yang menduduki tangga ketiga besar ini ya, nomor 2. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia di posisi ketiga, yaitu ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Lainnya.

0: Okay, Tom Pro 2 itu dia posisi ketiga kita. Dan langsung aja ini dia di posisi kedua nih Tom Pro 2. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Wow, congrats NPD. Walaupun ya di minggu lalu itu ada di posisi pertama, dan di minggu ini harus turun satu tingkat menjadi posisi kedua. Tapi gak apa-apa karena masih ada di tiga besar ya di chart kita di minggu ini. So langsung aja ini dia singlenya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Itu dia nomor 2 di posisi kedua kita ya, NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke, itu nomor 2 menuju posisi pertama nih nomor 2. Tapi Nadia mau flashback dulu dari posisi ke-20 tadi. Dan di posisi 20 itu ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Dan di posisi ke-19 ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah. Di posisi ke-18 ada Salma Salsabil dengan Hacu. Di posisi ke-17 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi ke-16 ada dari It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Di posisi ke-15 nomor 2 ada dari Raim Laude dengan Ikro. Di posisi ke-14 ada dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-13 ada dari Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi ke-12 ada dari Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Di posisi ke-12 ada dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-10 ada Dia dan juga Indakus dengan Malu-Malu. Lanjut lagi nomor 2 di posisi ke-9 ada dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi ke-8 ada dari Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Di posisi ke-7 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-6 ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi ke-5 ada dari Batas Senja dengan Rumah dan Baju Warungmu. Di posisi ke-4 ada Topati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi ke-3 ada dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dan di posisi ke-2 tadi ada dari NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke, tanpa berlama-lama nomor 2 ini dia di posisi teratas kita, yaitu ada dari Ari Lesmana featuring Now dengan Sesi Potret. Yeay, congrats Ari Lesmana atas singlenya. Dan nomor 2 jangan kemana-mana karena setelah ini Nadia pun bakal masih menemani kamu tentunya di 104.2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

0: 12 waktu Indonesia Tengah. Saat Anda bacakan Info Pro 2 edisi Sabtu 4 Juli 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan Nela berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2 industri perhotelan di Lombok Barat mulai mematangkan berbagai persiapan menghadapi ajang MotoGP Mandalika 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Optimisme terhadap lonjakan wisatawan membuat pelaku usaha akomodasi menyiapkan seluruh kapasitas kamar sekaligus memperkuat pelayanan, keamanan hingga menjaga stabilitas tarif demi mempertahankan citra pariwisata Nusa Tenggara Barat. General Manager Merumata Hotel Fahru Rozi memastikan pihaknya telah menyiapkan seluruh kamar hotel untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang menyaksikan belasan balapan kelas dunia tersebut. Menurutnya, target okupansi selama penyelenggaraan MotoGP tidak sekedar meningkat, tetapi mampu mencapai tingkat hunian maksimal. Ia menilai MotoGP 2026 menjadi momentum penting bagi industri pariwisata, khususnya sektor perhotelan di Lombok Barat. Karena itu, seluruh hotel di daerah tersebut diharapkan memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Informasi selanjutnya, tahun Pro 2 harapan baru bagi dunia pendidikan di Nusa Tenggara Barat kembali terwujud. SDN 4 Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur menjadi lokasi peresmian sekolah blok ke-50 hasil kolaborasi Classroom of Hope Philips Foundation Australia, Happy Hearts Indonesia, Blok Solution Indonesia, pemerintah daerah, serta sejumlah mitra pada Jumat 3 Juli 2026. Peresmian tersebut bukan sekedar menandai selesainya pembangunan 4 ruang kelas baru di SDN 4 Wakan, tetapi juga menjadi tonggak penting perjalanan pembangunan pendidikan pasca gempa Lombok 2018. Hingga kini kemitraan tersebut telah menghadirkan 184 ruang kelas dan lebih dari 80 fasilitas sanitasi di berbagai sekolah di Pulau Lombok melalui konsep bangunan berbahan dasar plastik daur ulang yang tahan gempa. Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB, Syamsul Hadi mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa persoalan pendidikan dan lingkungan dapat diselesaikan secara bersamaan melalui inovasi dan kolaborasi. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada Western Top 20, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2, RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.
2: Alright, Om Prado, back again bareng Nadia tentunya di 104.2 FM Pro 2 Era yang Mataram, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah ada di chart Indonesia top 20, sekarang kita beralih nih Om Prado di chart Western top 20. Seperti biasa kita bakal mengetahui bersama ya Om Prado, siapa sih yang menduduki posisi tangga lagu teratas di minggu ini, okay? Dan seperti biasa Om Prado, udah ada dua single aja nih yang out of chart di minggu ini, yaitu single dari Madison Beer dengan Bittersweet dan juga dari Ava Max dengan Kill It Queen. Sayang banget sih Om Prado karena kedua single itu juga salah satu lagu favorit aku ya, salah satu gak tuh, salah dua lah ya Nadia, gitu kan, karena emang sering banget aku dengerin ya Tom Pradua. Tapi tenang aja, karena udah ada single-single yang bakal memenuhi lagi chart kita di minggu ini ya. Oke, siapa sih Tom Pradua yang gantiin gitu single dari Madison Beer dan juga Ava Max ini? Langsung aja Tom Pradua di posisi ke-20, ini dia. Ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Dan nantinya di posisi ke-19 Tom Pradua ada dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.

Next nih, tahun pro 2 di posisi ke-18 ada single dari Olivia Rodrigo. Kamu udah tahu gak nih tahun pro 2? Atau ada yang bisa nebak mungkin single yang mana nih masuk ke chart kita di minggu ini? Yang mana memang single ini ya tahun pro 2 di minggu lalu ada di posisi ke-17, tapi di minggu ini turun satu tingkat menuju posisi ke-18. Clue-nya adalah feminine intuition. Ya apalagi kalau bukan Drop Dead tahun pro 2. Dan nantinya bakal disusul oleh single dari Harry Styles juga tahun pro 2 di posisi ke-17 ya, dengan American Girls. Langsung ini dia tahun pro 2 single-singlenya.

Alright, nomor 2 itu dia American Girls by Harry Styles yang ada di posisi ke-17 kita. Dan next nih nomor 2 di posisi ke-16 itu ada dari single dari Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside, yang mana single ini nomor 2 di minggu lalu ada di posisi ke-15, tapi sayang banget di minggu ini jatuh 1 tingkat menuju posisi ke-16. Dan nextnya nih nomor 2 itu ada dari Summer dengan Humbreaker, yang mana kayaknya mereka berdua nih kebalik gitu loh. Yang mana yang single dari Summer ini nomor 2 di minggu lalu ada di posisi ke-16, tapi di minggu ini naik 1 tingkat menjadi posisi ke-15. So langsung aja kita puterin kedua singlenya.

Oke, okay, tahun pro 2 kita next ke posisi ke-14 kita. Tahun pro 2 ada dari Nouna dengan Rollerblade. Wadaw, yang mana ini singlenya tahun pro 2 udah 3 mingguan ya di chart kita. Dan ada nih kayak single legend juga nih tahun pro 2 di posisi ke-13-nya ya. Yaitu ada dari Bruno Mars dengan I Just Might. Waduh, yang mana rilis di tahun lalu ya tahun pro 2. Tahun lalu atau tahun ini ya? Aku lupa lagi. Pokoknya udah 15 mingguan gitu deh tahun pro 2 di chart kita. Lama banget kan? So, langsung aja ya tahun pro 2 udah siap belum?

Aduh, masih enak banget Tom Pro 2. Ini ya singlenya Tom Pro 2, I Just Might by Bruno Mars. Dan next nih Tom Pro 2 di posisi ke-12 itu ada single dari Summer lagi nih Tom Pro 2. Keren banget ya Summer nih ya. Itu dengan singlenya yang berjudul Potential, yang mana di minggu lalu itu ada di posisi ke-14, tapi di minggu ini naik 2 tingkat nih Tom Pro 2. Keren banget. Dan nantinya juga disusul oleh single dari Olivia Dean dengan Mera In It, yang mana singlenya ini udah 8 mingguan nih di chart kita. So langsung aja Tom Pro 2 kita puterin.

Waduh, kasihkan dengerin lagunya nih Tompro 2. Asik banget, asli. Medicine Beer dengan Olivia Dean dengan Man I Did. Dan setelah ini baru ada Medicine Beer lagi nih Tompro 2 yang menduduki posisi ke-10 kita dengan singlenya yang berjudul Bad Enough. Setelah tadi ya, single yang bittersweetnya itu udah keluar dari chart, tenang aja karena masih ada yang Bad Enough ini ya Tompro 2. Dan next nih di posisi ke-9-nya itu ada dari Cat's Eye dengan Internet Girls. Jadi langsung aja kita puterin kedua singlenya.

0: out of here.
1: Eat zucchini. Eat zucchini. Eat zucchini. Eat zucchini. Do you need me?
2: Alright, nomor 2 itu dia di posisi ke-9 kita ya, Internet Girl by Cat's Eye. Dan next di posisi ke-8 nih, nomor 2 ada single dari Janie featuring Tame Impala dengan Dracula. Dan juga nanti disusul oleh single dari Lady Gaga ya, nomor 2 dengan Runaway. So langsung aja kita puterin ini dia kedua singlenya.

Alright, Tom Pro 2, langsung aja kita next ke posisi ke-6 kita ya. Tom Pro 2 itu dari ada Miles Smith dengan Niall Horan. Tom Pro 2 dengan Drive Safe, yang mana di minggu lalu itu ada di posisi ke-7, tapi di minggu ini naik satu tingkat ya, menjadi posisi ke-6. Tapi kebalikannya juga nih, dari posisi ke-5 kita nih, Tom Pro 2 dari Miley Cyrus dengan Younger You, yang mana di minggu lalu ada di posisi ke-4, tapi sayang banget di minggu ini harus turun satu tingkat ya, menjadi posisi ke-5. Oke, kalau gitu kita puterin aja singlenya ya.

Oke, itu nomor 2, itu dia dari Miley Cyrus dengan Younger You di posisi kelima kita. Dan next nomor 2 langsung aja kita puterin di posisi keempat kita ya, 17 dengan Teeny Light.

Oke, Tom Prado itu dia di posisi keempat kita ya. Dan kamu kepo banget gak sih Tom Prado? Siapa nih yang menduduki tiga besar di tangga lagu teratas kita di minggu ini? Langsung aja aku puterin ya Tom Prado. Di posisi ketiga itu ada dari BTS dengan Swim. Dan nantinya di posisi kedua ada dari Blackpink dengan Go.

Oke, nomor 2, sebelum kita umumin nih siapa ya yang ada di posisi teratas kita di chart kita di minggu ini, nomor 2. Tapi aku mau flashback dulu dari posisi ke-20 tadi ya. Di posisi ke-20 nomor 2 itu ada dari Shakira featuring Burna Boy dengan Dai Dai. Dan di posisi ke-19 ada dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Di posisi ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di posisi ke-17 ada dari Harry Styles dengan American Girls. Terus juga ada di posisi ke-16 ya nomor 2 itu ada dari Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside. Di posisi ke-15 ada dari Samber dengan Homewrecker. Di posisi ke-14 ada dari Nouna dengan Rollerblade. Di posisi ke-13 ada dari Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-12 ada dari Summer dengan Potential. Di posisi ke-11 ada dari Olivia Dean dengan Merah Init. Dan di posisi ke-10 ada dari Madison Beer dengan Bad Enough.

Lanjut lagi nomor 2 di posisi ke-9 ada dari Cat's Eye dengan Internet Girl. Di posisi ke-8 ada dari Jennie featuring Tame Impala dengan Dracula. Di posisi ke-7 ada dari Lady Gaga featuring Dalici dengan Runaway. Dan di posisi ke-6 nomor 2 ada dari Miles Smith featuring Niall Horan dengan Drive Safe. Di posisi ke-5 ada dari Miley Cyrus dengan Younger You. Di posisi ke-4 nomor 2 ada dari Seventeen dengan Teeny Light. Di posisi ke-3 ada dari BTS dengan Swim. Dan di posisi ke-2 ada dari Blackpink dengan Go.

So buat kamu Tom Pro 2 yang kepo banget, singlenya siapa sih yang ada di posisi teratas untuk di minggu ini di chart Western Top 20 di minggu ini Tom Pro 2. So aku mau bilang congrats ke Alex Warren dengan Fever Dream. Yang mana nih Tom Pro 2 ini singlenya itu udah ada 8 mingguan di chart kita, dan di minggu lalu itu juga masih sama menduduki posisi teratas atau posisi pertama ya. Dan di minggu ini pun juga sama, Tom Pro 2 masih ada di posisi teratas di minggu ini. So buat kamu Tom Pro 2 yang mungkin single-single favorit kamu atau penyanyi kamu ya, penyanyi favorit kamu belum ada di chart kita, kamu jangan berkecil hati, karena bisa terus kamu request ya di Pro 2 Hitlist lagu-lagu kesayangan kamu. Barangkali di minggu depan itu bakal ada lagu kesayangan kamu masuk di chart kita. Oke, kalau gitu Tom Pro 2 ini dia singlenya Alex Warren. Kalau gitu Nadia pamit juga ya sekalian, dadah bye-bye.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Jatuh Fakur. Dan kayaknya di live TikTok aku nih Tom Pro 2 tadi, itu banyak Tom Pro 2 yang lagi galau juga kali ya akhir-akhir ini Tom Pro 2 gitu. Dan gak tau kenapa aku kepikiran aja, gimana kalau di Senjata Fakur ini Tom Pro 2 kita ngebahas gimana sih cara untuk meminimalisir rasa gundah, sedih, galau itu menurut Islam nih Tom Pro 2. Ya mungkin menurut pakar itu banyak ya, kayak ya udah kita untuk istilahnya kayak meditasi dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau di pandangan Islam tuh ada caranya tersendiri enggak sih Tom Pro 2? Dan aku juga penasaran akan hal itu. Jadi kayaknya di Senjata Fakur edisi hari ini kita bakal banyak ngebahas tentang itu ya. Gimana sih cara meminimalisir rasa sedih, gundah dan lain sebagainya menurut Islam. Dan ya semoga setelah ini Tom Pro 2 kita pun juga dapat mengutuhkan lagi hati kita yang sudah berkeping-keping ini misalnya ya Tom Pro 2. Oke, tapi sebelum itu gimana kalau kita moving on dulu ke beberapa single religi yang ada di playlist kita. Kalau tadi ya Tom Pro 2 itu sudah dibuka oleh single dari Rhyme Laude dengan Iqro ya. Dan setelah ini aku juga bakal puter-puterin lagu religi lainnya. Intinya stay tune terus ya Tom Pro 2 di 104.2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Oke, Tom Radua saat lagi akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi harap bersiap-siap ya.
2: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Balik lagi bareng Nadia, yang mana tadi kita akan bahas seputar rasa sedih ya Tom Pro 2. Jadi dalam Islam itu ya, rasa sedih itu adalah hal yang manusiawi gitu loh. Bahkan nih ya Tom Pro 2, para nabi pun pernah merasakan yang namanya kesedihan. Yang penting bukan gimana menghilangkan rasa sedih seketika sih, tapi gimana sih cara kita tuh bisa mengelolanya agar kita tuh tidak membuat apa ya, istilah hal-hal yang ya kita jauh dari Allah gitu loh, sampai mungkin kita kehilangan harapan. Jangan sampai ya Tom Pro 2. Jadi di dalam Islam sendiri ada sih Tom Pro 2 beberapa cara untuk meminimalkan rasa sedih itu. Jadi yang pertama Tom Pro 2, kamu harus yakin dulu bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Jadi rasa sedih itu juga termasuk ujian nih nomor 2. Jadi ujian tuh bukan cuman cobaan ya, tapi ya rasa sedih itu juga bagian dari cobaan aja nih nomor 2 gitu. Dan Allah juga pernah berfirman nih nomor 2, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu ya Tom Pro 2. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Dan ini kayak cocok banget ya Tom Pro 2 buat kamu yang sering bertanya-tanya nih, kenapa sih ini tuh kayak kejadian di aku gitu loh, mungkin kenapa segala macam gitu ya Tom Pro 2, padahal bagi kamu ya itu baik gitu kan. Dan ya mungkin kenapa sih kamu benci banget sama hal itu, padahal mungkin bagi kamu di diri kamu ya itu baik juga nih Tom Pro 2 tuh. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Jadi kadang kita tuh belum memahami alasan di balik suatu peristiwa nih, kayak gitu. Namun ya seorang muslim diajarkan untuk percaya aja ke Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Allah tuh selalu memiliki cara dan rencana yang lebih baik nih Tom Pro 2. Jadi yang pertama yang bisa kamu lakukan ya, yang sederhana yang mungkin bisa kamu lakukan Tom Pro 2, kamu stop dulu deh nyalahin diri kamu ya Tom Pro 2 secara berlebihan. Ya udah terima aja Tom Pro 2 kayak gitu. Intinya tanamkan aja ya di hidup kamu ya keyakinan aja bahwa setiap kesulitan itu pasti membawa pelajaran di baliknya Tom Pro 2. Oke, terus yang kedua itu bisa dengan memperbanyak mengingat Allah alias berzikir. Sebagaimana firman Allah ya Tom Pro 2 yang tertuang dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jadi istilahnya zikir tuh bukan berarti masalah tuh bakal langsung hilang, enggak ya Tom Pro 2, tapi hati kita yang jauh menjadi lebih kuat Tom Pro 2 dalam menghadapinya. Jadi mungkin sebenarnya masalahnya pun tetap sama, tapi ya hati kita yang jauh lebih kuat dalam menghadapinya Tom Pro 2. Jadi yang mungkin dulu nih Tom Pro 2 kamu ngerasa ini tuh masalahnya berat banget, sedih banget buat kamu, tapi sekarang kok sedih aja. Sedih sih masih, tapi gak sesedih yang dulu. Sebenarnya mungkin masalahnya tetap sama, tapi hati kamu yang menjadi lebih kuat sekarang Tom Pro 2. Jadi zikirnya tuh yang kayak gimana Nadia? Yang sederhana aja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan hasbunallah wa ni'mal wakil Tom Pro 2. Terus yang ketiga, kamu bisa curahkan aja semua isi hati kamu kepada Allah dalam doa ya. Jadi intinya gak semua kesedihan itu harus dipendam atau diceritakan ke banyak orang gitu loh. Yang perlu kamu ingat ya, jadikanlah Allah sebagai tempat pertama untuk mengadu ya Tom Pro 2. Seperti doa Nabi Yakub ya dalam Quran surat Yusuf ayat 86, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Seperti itu Tom Pro 2, doa Nabi Yakub ya. Dan next kita juga bakal ngebahas lagi tentang ini Tom Pro 2, karena pembahasannya menarik sekali ya. Tapi sebelum itu kita moving on lagi ke beberapa single religi yang satu ini.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Oke, nomor 2 kita lanjut lagi ke pembahasan kita. Karena kayaknya di bulan Juli ini, awal Juli ya nomor 2, banyak banget dari teman nomor 2 yang ngerasa sedih ya nomor 2. Jadi lanjut lagi ke bahas gimana sih cara mengatasi rasa sedih, meminimalisir rasa kesedihan menurut Islam itu ya nomor 2. Kalau tadi udah banyak ya aku istilahnya kasih saran nih nomor 2. Dan next nih nomor 2, yang pertama kayaknya kudu banget kamu inget ya, kamu jangan pernah deh untuk meninggalkan sholat ya. Dan ketika hati sedang berat, sholat itu justru jadi tempat loh untuk menenangkan diri kita. Sebagaimana firman Allah juga yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 ya tahun 2, yang mana hal itu berbunyi, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi misalnya ya, kamu tuh gak harus sholat dengan bacaan yang panjang loh tahun 2. Yang penting adalah hadirin aja hati kamu dan sampaikan segala keluh kesah kamu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kayak yang tadi tahun 2, intinya kita juga diminta untuk tetap bersabar ya. Dan ya tetap berusaha juga gitu loh. Jadi sabar tuh bukan berarti diam tanpa melakukan apapun ya tahun 2. Sabar tuh artinya ya udah tetap berjalan, tetap berikhtiar dan enggak pernah putus asa juga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tahun 2 dalam yang tertuang dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin dan semua urusannya adalah baik baginya. Seperti itu. Jadi saat mendapatkan nikmat ia bersyukur, dan saat mendapatkan musibah ya dia kudu bersabar. Seperti itu tahun 2. Dan yang kayak bagi aku yang penting juga nih tahun 2, kita juga harus bersyukur sih atas hal-hal kecil yang ada di kehidupan kita. Jadi saat kita sedih, kita tuh kadang sering cuman ya udah fokus sama apa yang hilang aja nih tahun 2 gitu kan. Tapi coba deh setiap hari kamu ingat ya 3 nikmat yang masih Allah berikan ke kamu gitu. Contohnya misalnya tuh kayak masih diberi kesehatan, terus juga masih punya keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, masih diberi kesempatan bertaubat dan juga memperbaiki diri. Jadi intinya rasa syukur itu membuat hati kita ya lebih utuh juga tahun 2 gitu kan. Membantu hati kita juga melihat bahwa Allah itu masih memberikan banyak kebaikan loh dari hal-hal yang mungkin kita ngerasa banyak kesedihannya juga gitu loh. Jadi intinya masih diberikan kebaikan di samping keburukan yang kita rasakan ya tahun 2. Dan mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan, dan semoga tahun 2 dengan ada yang senjata fakur ini bisa menambah iman kita kembali tahun 2, dan menambah ingat kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin rabbal alamin. Kalau gitu tahun 2, setelah ini bakal ada segmen lainnya dan nanti juga bakal ada Julang yang bakal menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Subscribe.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: 102 FM. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mulai tancap gas untuk membenahi birokrasi. Salah satunya langkah besarnya adalah menerapkan sistem manajemen talenta, yaitu mekanisme yang memastikan jabatan diisi oleh ASN yang memang punya kemampuan dan prestasi. Komitmen ini disampaikan Iqbal usai bertemu Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Republik Indonesia, Profesor Zudan Arif Fakrullah di Jakarta. Menariknya, Iqbal datang bersama Sekda, Inspektur Kepala Bapeda, dan juga Kepala BKD Nusa Tenggara Barat sebagai tanda bahwa reformasi birokrasi ini bakal dikerjakan secara serius. Menurutnya, ke depan penempatan ASN tak lagi boleh bergantung pada kedekatan atau faktor non-teknis. Yang menjadi penentu adalah kompetensi, rekam jejak, dan hasil kerja. Iqbal menilai perubahan ini, teman Pro 2, bukan sekedar urusan mutasi atau promosi jabatan. Tujuannya akhirnya adalah untuk membuat birokrasi lebih cepat, lebih responsif, dan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan aturan, Pemprov NTB juga menggandeng BKN RI. Dengan begitu, penerapan sistem berbasis talenta diharapkan bisa menjadi pondasi lahirnya birokrasi NTB yang lebih modern, profesional, dan benar-benar bekerja untuk masyarakat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, termasuk formasi guru, akan diselesaikan melalui APBD Perubahan 2026. Dan kepastian itu disampaikan menyusul keluhan para P3K paruh waktu di media sosial terkait honor yang belum dibayarkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sabudin, mengatakan keterlambatan pembayaran tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran pada APBD Murni 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah membahas persoalan tersebut bersama perwakilan P3K paruh waktu dan menyiapkan solusi melalui APBD perubahan. Dan Sabudin juga menjelaskan, teman Pro 2, jumlah guru dan tenaga kerja teknis P3K paruh waktu di bawah UPTD mencapai 455 orang dengan asumsi honor sebesar 1 juta per bulan per orang. Anggaran tersedia di APBD Murni tidak mencukupi untuk membayar seluruh pegawai hingga akhir tahun. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini, teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat Core Wheel, teman Pro 2, langsung dari Pro 2 RRI Singaraja. Penasaran ada siapa, teman Pro 2? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Wirani, dan kali ini ya seperti biasa di Minggu malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah, waktunya musik live set Korwil 7 nih teman Pro 2. Jadi yang dengar bukan hanya dari Pro 2 Singaraja, tapi ada teman-teman di Pro 2 Denpasar dan Pro 2 Mataram. Halo, selamat bergabung. Dan juga tidak lupa aku juga mau menyapa buat pemirsa yang nonton live di YouTube-nya RRI Singaraja Official. Halo. Karena musik live chat nih teman Pro 2, berarti harus ada seorang musisi dong yang datang di sini. Dan aku udah kedatangan seorang bintang tamu yang tentunya sangat amat spektakuler nih teman Pro 2. Ada Kak Igor. Halo Kak Igorat.
1: Halo, halo. Selamat malam.
0: Gimana kabarnya Kak Igor?
1: Luar biasa dan biasa di luar. Selalu luar biasa.
0: Iya, masuk angin gak kebayang di luar nanti. Oke, Kak Igor, nih kegiatannya apa aja nih akhir-akhir ini nih Kak Igor?
1: Ya, akhir-akhir ini kebetulan dari vakum 8 tahun berkarya di musik, jadi baru ini rilis single terbaru di 15 Juni 2026.
0: Oh, 15 Juni 2026 udah rilis single, baru.
1: Single baru.
0: Tapi sebelum diceritain nih Kak Igor, boleh kenalan dulu enggak? Mungkin ada teman Pro 2 nih yang dari Denpasar, Mataram, mungkin
1: boleh.
0: Siapa sih Igorat ini?
1: Yeah.
0: Boleh.
1: Silakan. Halo, dia Igorat. Dia berasal dari Buleleng, tepatnya di Seririt, Desa Loka Paksa. Profesi saya banyak. Dan salah satunya musik, bermusik ya, berkarya di musik.
0: Okay.
1: Jadi apalagi yang dijelaskan?
0: Oh, sudah.
1: Sudah gitu aja.
0: Sudah lama dalam bermusik, sudah lama Kak Igor.
1: Kalau bermusik ya bisa bilang baru lahir udah kenal musik.
0: Waduh,
1: ya.
0: Baru lahir.
1: Mungkin
0: udah.
1: Ya.
0: Udah
1: nyanyi,
0: wewe-nya pakai nada gitu.
1: Nada, manci.
0: Udah merdu ya?
1: Merdu. Merusak dunia.
0: Oh iya, oke. Okay. Kak Igor tadi bilang sempat vakum.
1: Iya, vakum.
0: Mulai bermusik dari tahun berapa emangnya, Pak Igor?
1: Kalau bermusiknya tahun 2000 ya. Aktifnya tahun 2000. Mungkin 2000 ya, tepatnya 2000 sih.
0: Oh, 2000
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sebelum di musik aku ada profesi lain di fotografer juga gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Apa aktifnya itu di tahun 2000, 2002, 2003 kalau enggak salah.
0: Oh, itu

0: mulai bermusiknya. Terus sempat vakum di tahun
1: 2018. Abis itu abis kita sama band, kebetulan di 2017-2018 bersama band Tiang. Ada band, ada project band.
0: Projectnya band itu sampai 2017.
1: Ya, cuma enggak. Dari 2016 sampai 2018 kita vakum itu.
0: Oh, gitu. Bandnya itu dulu bawain apa aja itu?
1: Ya, lagu Bali. Alirannya apa? Aliran ya bisa dibilang alternatif. Kita bisa ambil juga kadang rock and rap, kita mungkin reggae juga.
0: Kiblatnya apa kalau di luar itu?
1: Ya, kalau di luar, kalau aku sih asli sih One Ok Rock ya. Kalau aku ya, kalau aku kalau yang rock and rapnya tuh Linkin Park. Ya, kelasnya emang berkelas tapi enggak bisa ngikutin.
0: Enggak, terus akhirnya memutuskan untuk vakum gitu ya, kayak gue karena ada kegiatan lain di luar Terus akhirnya sekarang nih tahun 2026 comeback gitu.
1: Comeback.
0: Kayak gue. Tunggu dulu, jangan ceritain dulu ya. Karena kita mau break dulu. Biar pada penasaran nih teman berdua. Oke, teman berdua, buat kamu yang ada di tentunya Denpasar juga, Mataram dan Singaraja, jangan kemana-mana. Aku mau lanjut ngobrol sama Kak Igor sehabis ini. So stay tune di berdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, balik lagi bareng aku Wira dan tentunya masih bareng Kak Igor ya. Kak Igor, oke. Kak Igor nih, aku mau bacain dulu ada chat yang
1: siap, masuk siap, lewat siap, siap.
0: YouTube ya. YouTube-nya RRI Singaraja Official nih ya. Ada, wih, support-support nih. Gas Igor, semangat woy. Woy,
1: keren.
0: Nih, Igor, semangat nih.
1: Mang Suksemen.
0: Agus, ada BAP77, ada Tat Warta Berita
1: Channel.
0: Barang dari warung jujur.
1: Warung jujur. Itu direct yang babnya tuh direct yang klipnya aku, direct support bener-bener. Pokoknya enggak ada budget apapun, enggak minta apapun. Serius, sukses mah. Hey, the best. BAP sama warung jujur the best. Pokoknya kita berproses bareng. Gas kan?
0: Oke, okay, Kak Igor, aku mau ngebahas masalah comeback ya. Yeah. Yang baru rilis single 15 Juni. Kemarin itu bisa diceritain seperti apa Kak singlenya?
1: Ya prosesnya sebenarnya dari Mei kita berproses bersama Pupus Sound System. Ya bilang adik dari satu kampung sama satu profesi. Digarapin, setelah digarapin sampai selesai April.
0: Oke.
1: Kalau April maunya aku rilis 27 pas ulang tahunnya aku. Itu jadi enggak bisa kan, tunda lagi karena proses suatu hal, kesibukan. Kebetulan aku juga manajernya Bolot Wear.
0: Oh.
1: Iya, Bolot Wear. Jadi setiap ada kesibukan, delay lagi, pending lagi. April, Mei lagi kita lewatin, Juni akhirnya Juni bertepatan tanggal 15. Kok kayaknya 15 ini benar-benar fix ya, kayak apa, kayak sesuatu, tapi enggak ada nyari bener-bener nyari hari bagus tuh enggak kayak feeling 15 ini bagus loh kayak gitu. Ya udah gas kan akhirnya banyak support teman-teman, support dari teman dari media dan lain-lainnya. Bener ya, alam memberikan jalan yang terbaik ya.
0: Akhirnya
1: rilis Singpulih ini, judulnya kan Singpulih.
0: Oh, judulnya
1: boleh udah boleh disebutin kan?
0: Boleh.
1: Ya.
0: Bisa diceritain enggak Kak? Itu lagunya tentang apa?
1: Singpulih
0: atau kalau, ya. Diartikan dulu.
1: Kalau Indonesianya enggak salah.
0: Oh, enggak salah. Enggak
1: salah. Okay. Berarti aku persingkat aja ya. Enggak salah, di konsep di lagu itu bercerita bahwa aku tuh, bilang aku udah bilang ya, aku tuh tidak salah memilih pasangan aku. Seperti itu aja, seperti yang cewek itu bagian dari doanya aku. Gitu, jadi semua dilengkapi gitu, kayak gitu dilengkapi. Dan bahwa mau seperti apa, kita susah, kita seperti apa, pokoknya tetap senyum. Yang figur si cewek itu yang ada di lagu. Jadi ini spesial buat cowok-cowok yang setia, khususnya yang setia untuk yang benar-benar mengagumi pasangannya. Ini tepat banget lagunya Singpulih ini. Kayak gitu, enggak salah memilih pasangan untuk nanti teman hidup nanti, kayak gitu.
0: Oke, tapi ya. Udah dirilis di mana aja nih Kak Yur?
1: Kalau dirilisnya sudah kebetulan di YouTube ya,
0: YouTube
1: di channelnya udah.
0: Channelnya
1: udah.
0: Apa itu?
1: Igorad.
0: Iya, Igorad ya.
1: Cari Igorad udah Igorad, ada.
0: Ya. RAD ya teman berdua ya.
1: Iya RAD, RAD bukan Red ya. Bukan. RAD itu anaknya aku.
0: Oh,
1: Raditya, nama. Raditya. Oh,
0: Raditya.
1: Ya, Igor, ya, Igor, ya, Igor, Igor gitu. Raditya. Kayak gitu udah, Spotify juga ada, iTunes juga ada, di mungkin di Facebook juga ada, semua di TikTok juga sudah ada, semua sudah ada. Oh, okay. Ya.
0: Untuk video klipnya juga udah ada.
1: Udah rilis, udah itu udah disupport dari Bab Bali Atmosphere Picture.
0: Oh,
1: keren, pokoknya keren.
0: Pokoknya teman-temannya kayak ikut
1: disupport, ya.
0: Support semua nih. Ya.
1: Semua
0: jelas. Lagunya Singpulih untuk
1: Singpulih ya.
0: Kamu lelaki yang setia.
1: Iya, seperti itu ya. Penantian.
0: Inspirasi
1: 8
0: dari
1: tahun. Inspirasi 8 tahun yang lalu sebenarnya.
0: Oh.
1: Lama ini.
0: Oh,
1: ini besarnya lagu ini di panggung-panggung sebenarnya, di panggung-panggung. Udah semua tahu sebenarnya, kebanyakan karyanya aku sebelum direkod udah ada yang tahu. Kebetulan di Denpasar sering juga ngamen lah, ada berapa panggung kayak gitu, ngisi acara kayak gitu.
0: Oh, berarti ini lagu yang udah dibikin dari lama dan bahkan udah dibawakan dari panggung ke panggung ya?
1: Sebenarnya, cuma tapi belum direkod aja. Sempat berarti belum sah kan?
0: Belum resmi.
1: Sekarang udah resmi.
0: Oke, teman-teman, jangan kemana-mana karena aku mau memaksa nih Kak Igor habis ini buat menyanyikan lagunya. Jadi
1: boleh,
0: kamu yang mau penasaran atau pengen denger, sesaat lagi ya. Stay tune di Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Ludo balik lagi tentunya masih bareng aku Wira ya di MLC Korwil 7 nih. Masih bareng Kak Igor. Wah, aku mau bacain lagi nih di RRI Singaraja official nih. Udah ada yang masuk pengen denger lagunya langsung katanya Kak Ning Hidayah. Weh. Kak Igor gimana? Kita realisasikan.
1: Boleh.
0: Boleh deh Kak Igor, silakan. Sing pelih.
1: Sing pelih ya.

0: sore. Keren, keren. Wih, keren-keren banget ya Kak Igor ya. Oke, buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin mau mendengarkan secara full ya, bisa di YouTube-nya langsung Kak Igor ya. Kak Igor
1: Igorad.
0: Igorad ya, R-A-D ya. Itu tanpa spasi ya, Igorad tuh.
1: Spasi.
0: Oh, spasi.
1: Igorad
0: gitu. Igor spasi Rad tuh, cari di YouTube-nya buat dengerin lebih lanjutnya. Itu ada, udah ada berapa lagu aja? Satu, baru satu.
1: Banyak
0: ini.
1: Banyak sih ada, cuma yang
0: single. Oh, sebelum sebelumnya
1: ya, yang pernah yang solonya ada 3 single. Ya, yang sebelum-sebelumnya ya mungkin cari aja di sanalah. Kita kan fokus di Singpelih aja yuk.
0: Gitu, baru bener mau gencar-gencarin Singpelih ini.
1: Siap.
0: Oke. Oke, teman-teman berdua, habis ini aku mau lanjut lagi ngobrol bareng Kak Igor ya. So, stay tune, jangan kemana-mana ya.

0: Oke, balik lagi teman bro dua ya, masih bareng aku Wira dan Kak Igor Ratne. Ya tadi udah dinyanyiin lagunya Sing Pelih we. Gimana menurut kamu teman bro dua? Keren kan? Kalau masih penasaran buka YouTube-nya ya di Igor Rat gitu, dari Sing Pelih gitu. Pasti langsung nongol teman bro dua. Oke, aku mau bacain lagi nih. Yeay, keren we tuh. Itu yang
1: suksema, dengar
0: itu.
1: Suksema.
0: Kak Igor.
1: Yeay, keren. Aku enggak tahu namanya ya.
0: Kak Ning Hidayah ini.
1: Yeah.
0: Suksema. Terus ada Kak Mang Agus. Keren suaranya Wigoret, woi.
1: Suksema
0: gitu. Oke, wih, emang tapi aku denger sendiri juga enak sih lagunya enak gitu. Suaranya juga enak, wah. Wigor katanya ngomong kalau pagi hari suaranya
1: gila,
0: ternyata
1: ya.
0: Iya kayak robot, ternyata enak gitu tuh.
1: Ya karena suatu hal sedikit ya, karena mungkin kondisi enggak enak badan mungkin kan. Tapi sekarang Aston Carfit.
0: Oh, sekarang berkarya sekarang
1: ini harus fit ya. Dan fit. Harus.
0: Kak Igor, menurut Kak Igor sendiri musik di Indonesia apa khususnya di Bali itu gimana sih? Menurut pandangannya Kak Igor ya, apalagi di era sekarang nih, era digital nih, semua gampang banget kan untuk mengakses, gimana menurut Kak Igor?
1: Kalau dibandingin bukannya bilang sok tahu sih ya.
0: Kan iya dong, kan musisi kan.
1: Apa tuh namanya? Perasaannya aku aja yang ya mungkin ya kayak gimana. Kalau yang dulu ya memang idealis, apa kita suka, kita emang bener-bener satu band atau dua band aja. Sekarang mungkin aku lihat random, bagus sih bagus ya. Semua di ada untungnya, semua musisi baru dari artis dan siapapun ya semua bisa di up juga kan. Gak kalah sama apanya tempat di luar selain Bali juga, Bali juga kan emang bener-bener gencar coba cari apa namanya produksi lagu mungkin terbanyak mungkin ya di Bali mungkin pada saat ini kan banyak artis pendatang baru mungkin banyak semua, pokoknya kalau aku menilai bagus seperti itu. Tapi kalau menurut aku enggak kalau emang bener satu suka lagu siapa, bandnya siapa, cukup itu aja.
0: Dulu fanatik ya, gitu ya.
1: Iya, kalau dulu kan enggak ada sosial media kayak TikTok, mungkin ya kita akses ke YouTube aja kayak mikir ya kuota habis ya dulu ya.
0: Jujur
1: aku cerita sedikit ya.
0: Betul, boleh.
1: Di bandnya aku dulu 2017 itu ya lumayan pada saat zamannya itu belum ada kita gampang akses ke YouTube. Viewsnya 50.000 loh.
0: Oh, dulu udah sempat ngupload.
1: Sudah ada.
0: Karya.
1: The Kengkenah namanya. The Kengkenah tentang filosofi kita low profile lah.
0: Itu yang band itu ya dulu.
1: Band itu. Serjem namanya bandnya.
0: Oh iya.
1: Emang bener kayak nama bandnya Serjem. Terus samping kan.
0: Kejadian bener.
1: Itu kayak gitu. Nah, mumpung kejadiannya aku boleh cerita ya.
0: Iya. Boleh.
1: Sekarang mungkin aku fokus buat konsep lagu itu. Emang benar-benar tentang cinta, emang benar menghibur dalam artian enggak kayak sama pasangannya seperti apa, emang yang baik-baiknya aja. Aku enggak mau sakit hati.
0: Oh.
1: Enggak mau yang kayak gimana. Itu dah seperti Wira bilang itu sedikit ada kejadian, trauma jadinya kan buat lirik sakit hati. Oh, kejadian. Mungkin berapa harinya, bukan berapa hari sih? Enggak disangka mungkin oh, hampir sama kayak lagu ini. Mungkin aku start point-nya Simply ini, bahwa mengagumi seseorang tuh seperti ini. Itu emang benar-benar dari hatinya aku. Bukannya aku buat lirik dari AI dan apapun, emang tuh
0: sekarang kan banyak ya itu ya.
1: Iya benar-benar. Kalau emang benar, makanya rasa itu beda lagunya.
0: Betul.
1: Itu kalau aku emang benar-benar nanti aku lanjutnya, aku buat gini aja ya. Buat apa namanya, bocoran dikit ya.
0: Baru mau aku tanya ini
1: kalau ada yang nanya.
0: Terima kasih banyak Kak Igor memudahkan aku
1: ini. Ini mungkin sequel kita.
0: Bocorannya
1: ya. Mungkin dari Simple itu sebenarnya udah klop itu. Bahwa aku tidak salah memilih kamu. Kamu adalah bagian dari doaku kayak gitu kan. Setelah itu aku ambil flashbacknya nanti. Single nextnya tuh flashbacknya cerita aku, kisahnya aku sebelum kejadian pasangan
0: ini sama
1: pasangan
0: ini dari kisah nyata gitu.
1: Ya bisa bilang di kisah nyata mungkin Aston Carfit jadi kenyataan ya.
0: Untuk
1: mungkin
0: next
1: ya
0: mendoktrin
1: gitu. Ya. Nextnya
0: tuh. Oh gitu. Jadi bukan belum tentu dari kenyataan tapi semoga bisa menjadi.
1: Semoga dan berapa persennya ya semoga harus kenyataan kayak gitu kan. Baik kan? Enggak negatif kan?
0: Aku enggak mau
1: lagi cerita putus, apalah menjelek-jelekan seorang cewek. Enggak aku enggak mau. Paling enaknya aku menjelekkan bahwa aku seperti ini, ego mungkin seperti ini kan, aku dibilang curhat lah mungkin kayak gitu kan. Kan enak kan, gak ada salahnya kan. Emang pengakuan bahwa emang seperti ini. Next sequelnya mungkin seperti itu, tentang flashback lagi dari sing pelih ini gitu. Dari aku
0: akhirnya...
1: perjuangannya aku nyari seseorang ini seperti apa, jauh jaraknya seperti apa, mungkin LDR atau apalah seperti itu. Aku udah siapin. Pokoknya Wira nanti tunggu ya.
0: Oke, siap.
1: Aston Carrot tahun nanti ini mungkin rilis dan bisa
0: ada berapa single lagi nanti?
1: Mini album.
0: Oh, mini album
1: ya. Doa ya, doa
0: sampai
1: ya
0: akhir tahun ini ya, ya mini album
1: nanti. Oh,
0: 2026 ini ya. Kita doakan teman muda ya, semoga Kak Igor nanti tahun ini bisa sukses nanti untuk mengeluarkan mini albumnya ya. Oke. Enggak terasa nih Kak Igor ya udah mendekati pukul 21.00 nih ya. Aku mau sekalian minta pesan terakhir. Bukan pesan terakhir ya. Pesannya dari Kak Igor deh mungkin buat teman-teman musisi yang ada di Bali gitu, dengan pengalamannya Kak Igor kan yang segudang mungkin
1: Aston Carrot segudang ya.
0: Iya, bisa disampaikan atau ingin menasihati atau ngapain.
1: Jangan lah. Mungkin aku spesialnya dulu buat Pro 2 Singaraja ya. Sudah memberikan kesempatan aku tampil di sini lagi. 8 tahun dulu aku di sini, sekarang baru balik lagi 8 tahun ya. Dan untuk teman-teman musisi sebali, pokoknya semangat berkarya, belajar berkarya benar-benar dari karya sendiri, buatan kita sendiri. Kalau bisa. Dan berkarya itu pakai rasa.
0: Betul.
1: Biar karya itu dirasakan. Mungkin seperti itu aja.
0: Wih,
1: ya.
0: Benar
1: ya?
0: Betul teman berdua, karena apapun yang dibuat dengan hati nanti nyampainya itu pasti ke hati mendengar. Keren ya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Igor yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Semoga mini albumnya sukses ya. Oke, terima kasih juga buat kamu teman Pro 2 yang ada di Denpasar, yang ada di Mataram. Terima kasih udah mendengarkan 1 jam ke belakang ini MLC Core Wheel 7, dan juga penonton di YouTube. Terima kasih banyak udah join dan udah berkomentar-komentar. Aku Wira pamit teman Pro 2. Bye bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Barengan sama Jula Tuan Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan music live chat Corwil dari Pro 2 RRI Singaraja, teman Pro 2. Saatnya Jula kembali hadir menemani kamu selama 2 jam ke depan di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Dan dibuka dengan lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Ini lagu romantis lah, teman Pro 2. Katanya meskipun nanti dia akan terlahir 1000 kali ya teman Pro 2, dia akan tetap memilih kamu katanya ya. Sama halnya seperti aku yang aku akan tetap memilih untuk menemani kamu teman Pro 2 ya. Di malam-malam yang memang kamu tuh butuh untuk cerita sih teman Pro 2 ya. Jadi jangan khawatir ya, kamu gak punya someone to talk. Ada Julang yang akan hadir untuk kamu teman Pro 2 di segmen ini, segmen kesayangan kita semua ya teman Pro 2. Jadi kamu boleh ya menceritakan cerita-cerita kamu, keluh kesah kamu seharian ini, kamu gimana, kamu kenapa. Boleh banget teman Pro 2 ya, kamu WhatsApp aku aja langsung di 0819020570000 atau di WhatsApp kita tadi ya teman Pro 2, atau di Instagram kita di @pro2fmmataram. Boleh juga teman Pro 2 kamu say hi ke aku di RRI Digital. Untuk kamu yang udah punya aplikasinya, jadi gampang, tinggal komen di live chat RRI Digital. Tapi kalau kamu belum teman Pro 2, boleh banget kamu langsung aja download sekarang juga di App Store ataupun Play Store. Aplikasinya tuh gratis ya, jadi kamu bisa menikmati siaran RRI dimanapun dan kapanpun kamu berada. Dan juga kamu bisa terkonek lebih dekat barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu. Malam yang panjang, aku akan menemani kamu teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen juga diputerin lagu yang aduh relate banget nih sama aku malam hari ini, boleh ya kamu selipkan aja teman Pro 2. Nanti aku bacain untuk kamu sekaligus aku puterin lagu favorit kamu ya. Jadi jangan takut, jangan ragu ya. Kalau kamu juga pengen rahasiain dong nama aku biar gak ada yang tahu, boleh ya. Nanti aku akan samarkan nama kamu teman Pro 2 biar identitas kamu itu aman gitu ya. Apalagi untuk kamu-kamu yang pada mau confess teman Pro 2. Waduh, siapa tuh yang pada mau confess ya? Boleh banget teman Pro 2. Aku akan bacain dengan sepenuh hati ya, sekaligus doain semoga dia mendengarkan dan peka gitu ya. Takutnya nanti untuk siapa nih gitu. Malah dia enggak peka, dia enggak nyadar gitu ya teman Pro 2, ngeselin sih ya. Atau untuk kamu yang pada abis broken heart ya, life after break up teman Pro 2, waduh lagi rame tuh ya. Boleh banget kamu mungkin pada nyari, aku lagi single nih, chat dong. Asik, boleh banget ya teman Pro 2 ya. Dengan senang hati Julang di Jaga Malam ini menjadi biro jodoh teman Pro 2. Oke, tapi menghibur orang-orang yang lagi ada di fase life after break up dulu kali ya teman Pro 2 dengan lagu Tulus Teh Hijau.

0: iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

teman Pro 2, kita mengulik lirik dari lagu Tulus yang Teh Hijau gak sih, tentang apa ya, fase yang dimana banyak orang tuh ngerasa itu adalah fase yang berat, teman Pro 2. Setelah mungkin kamu lama nih bareng seseorang, tiba-tiba kamu udah break up, udah putus ya, terus kayak kamu kehilangan diri kamu dalam waktu yang lama. Kamu kayak murung, kamu kayak ah kenapa ya gitu. Aku merasa sendiri, aku harus melakukan sesuatu yang bisa membuat aku lupa gitu, teman Pro 2. Makanya di lirik itu kayak banyak yang bilang pergi keluar ke alam, melakukan hal-hal yang menantang gitu ya, terus baca buku, minum teh hijau gitu ya. Jadi kayak banyak hal baru yang bisa kamu lakukan untuk menyibukkan diri, melupakan orang yang udah meninggalkan kamu, teman Pro 2. Ada lirik yang bilang ada yang hilang dari kubelakangan gitu ya. Itu kayak meaningful banget, teman Pro 2. Hijau kembali ya, katanya teman Pro 2, diriku yang gersang ini gitu. Itu kayak Tulus tuh gimana ya ketika menciptakan lirik gitu, teman Pro 2. Ada aja kata-kata yang kayak jadi ikonik gitu dari lagunya. Flashback di lagu Langit Abu-Abu, teman Pro 2, ada kata yang di liriknya tuh bilang itu tuh malam minggu, tapi Tulus gak nulis malam minggu, teman Pro 2. Di lengangnya malam menuju minggu. Aduh, kepikiran gak tuh ya? Di labirin di adi warnamu, pesonamu. Aduh, itu kayak tolong, aku gak kepikiran gitu. Jadi banyak yang bisa kita pelajari kosakata baru, teman Pro 2, lewat lagu-lagu Tulus, apalagi lagu-lagu Tulus yang lama ya, teman Pro 2. Diorama, terus Tuan Nona Kesepian gitu ya. Aduh, banyak banget deh pokoknya, teman Pro 2. Kenapa aku excited banget, teman Pro 2? Karena Tulus adalah salah satu musisi tanah air idola aku yang selalu aku putar karyanya, yang selalu aku kagumi karya-karyanya juga, teman Pro 2. Bukan hanya karyanya tapi personalitinya, bagaimana dia ketika lama gak comeback, sekalinya comeback langsung kayak trending topic. Wah, itu keren sih ya. Ini strateginya sama-sama mirip kayak Ria SW, teman Pro 2. Sering hiatus tapi ujung-ujungnya nanti ketika balik lagi masih ada yang nyariin, masih banyak yang mengidolakan, teman Pro 2 ya. Itu sih yang aku pengen share ke kamu ya. Mungkin kamu juga punya idola yang buat kamu tuh bersemangat gitu menunggu-nunggunya. Minimal ya, teman Pro 2, di kehidupan yang dewasa ini kita punya hal excited yang kita tungguin tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ya. Jadi kita ada alasan untuk tetap semangat gitu di hari-harinya gitu ya. Selain menunggu gajian yang tiap bulan ya, teman Pro 2, kita harus menunggu hal-hal yang membuat kita tuh senang gitu. Mungkin episode baru drakor kamu ya minggu depan gitu, atau mungkin channel favorit kamu update-nya minggu depan gitu, teman Pro 2. Aduh, aku lagi suka nonton The Catch Up Club lagi. Ada yang sama gak sih, teman Pro 2? Salah satu podcast yang menurut aku tuh aman untuk ditonton gitu, dengan volume yang gede sekalipun di rumah sekalipun ya gak apa-apa gitu. Karena obrolannya juga ringan, santai, dan yang pastinya lolos sensor dari kata-kata yang kurang berkenan gitu ya. Jadi teman Pro 2, apa nih hal-hal sederhana yang bisa buat kamu excited tiap minggunya, tiap bulannya? Mungkin kamu juga punya hal-hal yang kamu tungguin yang bisa buat semangat kamu naik terus, teman Pro 2. Aku mau tahu dong, kamu bisa share ke aku di 0819 02 05 7000, atau di Instagram kita di @pro2fmmatara. Masih ada Julang menemani kamu sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

teman pro 2, bentar. Aku Salfox sama teman pro 2 yang ngirim di DM Instagram kita di aku baca dulu ya teman pro 2. Halo halo, selamat malam semuanya, katanya. Nanti aku sebutkan siapa dia teman pro 2. Halo halo, selamat malam semuanya. Biasanya aku nge-request lagu ini di Pro 2. Malam hari ini aku lagi ada di Prambanan Jazz. Oh my god, apa ini teman Pro 2? Bentar. Aku mau nonton Niki secara langsung, katanya teman Pro 2. Waduh, gimana tuh? Jujur aku iri ya, jujur iri. Iya, teman Pro 2 malam hari ini Niki tampil di Prambanan Sunset Jazz. Apa sih namanya teman Pro 2? Bentar. Iya, teman Pro 2. Jadi aku mau cari dulu nih ya, biar aku bisa pamer juga nih ya, walaupun dari postingan doang. Iya teman Pro 2, kemarin aku lihat postingannya Prambanan Jazz ya. Dan aku kemarin lihat postingannya Niki teman Pro 2 itu lagi ada di Borobudur, di Candi Borobudur. Iya keren banget gitu ya. Terus kayak ini juga menandai awal tournya Niki teman Pro 2 ya. Jadi malam hari itu tampil banyak banget teman Pro 2 ya, untuk Prambanan Jazz gitu teman Pro 2. Jadi kayak seru banget gitu. Jadi untuk kamu yang berkesempatan menonton Prambanan Jazz 2026 ini ya, selamat menonton. Jujur aku iri, aku pengen banget nonton Niki teman Pro 2 ya. Dan tahu gak sih ada siapa lagi? Tulus. Tulus teman Pro 2. Waduh, itu aku juga pengen gitu ya. Aduh, satu apa ya, satu wishlist yang itu termasuk when ya sih teman Pro 2, when ya. Tapi Tulus gak samaan harinya sama Niki teman Pro 2, beda hari gitu ya. Niki di hari ini teman Pro 2 di, enggak, Niki di di malam ini, ya betul banget teman Pro 2. Ada Niki ditaruh di paling akhir gak tuh teman Pro 2 Nikinya. Waduh keren banget sih ya. Terus ada juga Jikustik di hari Minggu teman Pro 2 ya. Di hari Minggu ada Tulus juga di hari Minggu ya, besok teman Pro 2. Wah kayaknya ini udah habis ya tiketnya teman Pro 2. Padahal aku sih pengen beli ya. Enggak teman Pro 2. Wah ini agak apa ya, jadi wishlist aja deh tahun depan gitu ya. Amin, semoga bisa teman Pro 2. Untuk kamu juga yang kayak menjadikan konser-konser idola kamu sebagai when ya gitu ya, semoga cepet deh kekabulnya teman Pro 2. Jadi ayo kerja lagi ya. Kerja dulu, kumpulin uangnya dulu, baru nanti nonton lagi ya teman Pro 2 ya. Oke, tadi aku lupa bacain namanya. Dia namanya teman Pro 2, Fitria. Pamer ya. Emang Fitria ini sering banget request lagunya Niki teman Pro 2 di Pro 2. Jadi kayak, oke, selamat menonton Niki secara langsung gitu ya. Yang aku juga pengen sebenarnya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2. Ya, nanti kita akan menonton Niki juga secara langsung ya. Apa perlu kita undang di Pro 2 FM teman Pro 2 Niki ya? Kita undang di Sore Ceria gitu ya. Atau di ini Muda Kreatif kali ya, ngomongin makanan favorit Niki. Boleh tuh teman Pro 2.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Masih ada Julang di sini teman Pro 2 dan masih ada di segmen Jaga Malam cerita penutup hari. Ini udah 1 jam ya, 1 jam lagi kebersamaan kita di sini, jadi kamu bebas untuk apapun itu curhatannya, boleh kamu spill sekarang juga teman Pro 2. Ya bebas ya, apapun itu teman Pro 2, aku akan bacain kue kayak tadi ya, dia flexing ketemu Niki ya. Mungkin dia mau pamer gitu ke aku, karena waktu itu aku bilang kayak, ah Niki-Niki mulu nih, sana ketemu langsung. Beneran dia ketemu langsung teman Pro 2. By the way, kamu pada gak pergi kondangan kah hari ini teman Pro 2? Karena ya ampun, musisi favorit aku juga ini teman Pro 2, Taylor Swift yang resmi menikah dengan Travis Kelce di hari ini teman Pro 2. Bagus juga ya, hari pernikahannya di hari Jumat Taylor pilih teman Pro 2. Jadi Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini resmi mengikat janji suci mereka gitu ya, dalam sebuah upacara pernikahan yang digelar di Madison Square Garden di New York City pada hari ini teman Pro 2. Dan acara ini teman Pro 2 dihadiri sama keluarga, sahabat, serta sederet selebritas dari deretan musisi musik dan juga olahraga ya. Sementara untuk prosesi pernikahannya ini dipimpin oleh aktor Adam Sandler. Dan setelah hampir 3 tahun menjalin hubungan ya, kisah cinta Taylor dan Travis ini akhirnya berlabuh di pelaminan gitu. Jadi kita ucapin sama-sama teman Pro 2 selamat menempuh hidup baru ya untuk Taylor dan juga Travis ya. Semoga bahagia harmonis selalu gitu ya. Lebih banyak lagi nanti mengeluarkan single-single bucin era mungkin setelah menikah ya. Atau mungkin nanti setelah melahirkan seorang anak gitu ya. Anaknya ini suaranya merdu nih kayak emaknya teman Pro 2. Boleh banget ya, kita tungguin aja updatean-updatean selanjutnya. Tapi congratulations dulu untuk Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang udah resmi menjadi sepasang suami istri. Ya mungkin ada dari kamu juga teman Pro 2 yang teman kamu menikah hari ini atau kemarin atau lusa ya teman Pro 2, boleh kamu kirim aja malam hari ini teman Pro 2 ke aku. Nanti kita ucapin selamat bareng-bareng gitu ya. Siapa tahu kita kalau yang belum acaranya belum terlaksana ya teman Pro 2, mungkin minggu depan bisa kita pergi kondangan bareng-bareng gitu ya teman Pro 2. Itu tujuan aku sebenarnya.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?
2: Pro 2, 104,2 FM.

Oke, ini ada dari Nino yang nyampein keluh kesahnya terkait Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2. Aku udah masuk di fase sebagai seorang pekerja, katanya. Yang dimana aku harus berangkat jam 7 untuk bekerja, tapi jadwal Piala Dunia tahun ini tuh benar-benar subuh sampai pagi banget, jadi aku gak maksimal nontonnya, katanya teman Pro 2. Jujur iya, aku setiap bangun pagi ya, temanku, tetangga kosku tuh juga udah pada nonton Piala Dunia, teman Pro 2, kayak sepagi itu gitu. Aku prepare untuk berangkat kerja, terus kayak di Piala Dunianya udah apa ya, lagi nonton Piala Dunia itu jam 6-7 gitu, teman Pro 2. Karena setahu aku dulu ya, teman Pro 2 ya, Piala Dunia tuh malam gitu, sekitaran jam 2, jam 3-an gitu, jadi pada begadang gitu ya. Kalau ini subuh pagi banget, teman Pro 2. Makanya banyak yang tidur cepat dan bangun pagi-pagi banget, teman Pro 2. Abis itu apa? Mereka lanjut tidur ya. Ya ampun, ya namanya juga mengikuti waktu negara tempat diselenggarakannya Piala Dunia ya, teman Pro 2, di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Coba nanti Piala Dunianya diadain di Indonesia ya, kan bisa tuh teman Pro 2, fleksibel kita nontonnya ya. Cuman nanti yang dari Amerika sana yang akhirnya nontonnya kayak kita, teman Pro 2, gak apa-apa sih sekali-sekali gitu ya, teman Pro 2, biar mereka yang ngerasain ya. Ya, adakah dari klub sepak bola yang masuk di babak sampai saat ini, teman Pro 2, jagoan kamu gitu ya? Kemarin ada teman aku yang jagoin Kroasia, ternyata yang menang malah Portugal, teman Pro 2. Aduh, dia murung seharian gitu ya. Aku traktir es juga, dia gak mau gitu. Ah, gak tahu kenapa, teman Pro 2, tapi gak apa-apa. Semakin mengerucut ya, teman Pro 2, klub-klub untuk Piala Dunia 2026 ini semakin panas juga persaingannya ya. Antar fans juga euforianya semakin terbangun, semakin marak juga ya, nobar. Biasanya kan awal-awal tuh masih ya udahlah ya gitu. Semakin kesini semakin nobar nih, teman Pro 2, menuju final gitu ya nantinya, teman Pro 2. Dan yang pastinya prediksi-prediksi, ramalan-ramalan itu udah mulai muncul nih, teman Pro 2. Ya, kita gak harus percaya, cuman menarik aja untuk diikuti ya, teman Pro 2, untuk seru-seruan aja gitu ya. Ya, tapi hasilnya nanti gitu ya. Kualitas gitu, dan kualitas permainan yang akan menentukan siapa yang menjadi juara untuk Piala Dunia 2026 ini.

Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern. Stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup. Teman terbaik.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Makin malam teman Pro 2 makin banyak sebenarnya hal yang ada di kepala kamu yang harus kamu keluarkan sebenarnya teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen mencurahkan isi hati kamu teman Pro 2 boleh banget ya, kamu WhatsApp aku aja di 0819020570000 atau lewat Instagram kita di @pro2fm Mataram teman Pro 2. Ngomong-ngomong ini udah masuk di bulan Juli ya teman Pro 2. Udah 6 bulan kita lewati di tahun 2026 ini, and I hope semuanya baik-baik aja, semuanya berjalan dengan lancar-lancar saja teman Pro 2. Jadi mari kita sama-sama mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan sampai sejauh ini teman Pro 2. Mungkin beberapa di antara kita menemukan ketidaksesuaian dengan ekspektasi teman Pro 2, tapi beberapa orang bilang itu adalah bagian dari proses untuk menuju ke tahap selanjutnya teman Pro 2. Aku harap kamu tidak terlalu lama berada di fase-fase terpuruk itu teman Pro 2. Aku harap kamu cepat menemukan diri kamu kembali, cepat bangkit dari apa yang kamu rasakan sekarang, kesedihan-kesedihan itu cepat berlalu dari kamu teman Pro 2. Dan ya, semoga doa-doa kamu, harapan-harapan kamu yang membawa kamu ke tahap selanjutnya itu bisa segera dikabulkan. Dan semua hal-hal baik selalu menyertai kamu tentunya teman Pro 2. Malam hari ini kita jadikan malam ini sebagai refleksi ya teman Pro 2 ya. Udah sejauh mana kita berjalan. Lihat ke belakang, tarik mundur sedikit teman Pro 2. Kamu bandingkan sama diri kamu di awal tahun kemarin dengan kamu yang sekarang teman Pro 2. Seperti apa? Apa perbedaannya? Apa hal-hal sederhana yang kamu improve dari kamu di awal tahun dengan kamu di pertengahan tahun ini teman Pro 2? Dan nanti kamu compare lagi dengan kamu di akhir tahun 2026. Semoga kita bisa selalu bersama, selalu menemukan hal-hal baik teman Pro 2 di sepanjang perjalanan dan juga proses kita. Dan semoga kita dikelilingi juga dengan orang-orang yang baik.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Saatnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2, karena habis ini akan ada Jazz Music yang menemani waktu istirahat kamu sampai di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang sudah stay tune di Jaga Malam pada edisi hari ini teman Pro 2. Selamat beristirahat dan besok weekend, besok hari Minggu teman Pro 2, selamat berlibur untuk kamu yang libur dan selamat bekerja juga untuk kamu yang tetap bekerja di hari Minggu ya teman Pro 2. Apapun yang kamu lalui, jadikan pelajaran dan ambil sisi positifnya untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Julang pamit dari ruang dengar kamu, kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda. Teman terbaik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julian Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi Taman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Syakrani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
2: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
2: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
2: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
1: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
1: karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?
3: Bagaimana jika aku memiliki bukti?
1: Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
3: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
4: Wah, ini ajaib sekali.
2: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah. Mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
5: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
6: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
0: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyada bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
2: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
2: Hore! Tugas kita selesai!
3: Nyonya Saduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
5: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya. tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.
7: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

0: Berita pertama, kasus pencurian kotak amal di Masjid Baitul Ibadah lingkungan Gegutu, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang berakhir damai. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi dan difasilitasi Polsek Selaparang bersama pemerintah setempat dan tokoh masyarakat. Mediasi berlangsung di Kapolsek Selaparang Jumat 3 Juli 2026 dan pertemuan dihadiri pengurus masjid, perwakilan warga, Camat Selaparang, Kepala Lingkungan, Babinkamtibmas, Babinsa, serta personel kepolisian. Polsek Selaparang itu Zulharman Lutfi mengatakan kedua belah pihak sepakat tidak membawa perkara tersebut ke proses hukum. Kesepakatan itu diambil setelah musyawarah yang berlangsung secara kekeluargaan. Kita lanjut ke berita kedua. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengajak lembaga swadaya masyarakat atau NGO asal Spanyol, ONG Balance World, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi NTB melalui program Desa Berdaya. Kolaborasi itu diarahkan agar bantuan kemanusiaan yang selama ini berjalan memiliki dampak yang lebih besar terhadap pengentasan kemiskinan. Ajakan tersebut disampaikan Iqbal saat menerima audiensi Yayasan Lombok Forgotten Children atau Yayasan Andres bersama perwakilan ONG Balance World di ruang kerjanya di Mataram Jumat 3 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, ONG Balance World memaparkan berbagai macam program yang telah dijalankan di NTB sejak pasca gempa Lombok 2018. Program tersebut meliputi penyediaan filter air minum tanpa listrik bagi sekolah, panti asuhan dan kelompok rentan, disertai edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan sampah plastik. Kegiatan itu didanai melalui anggaran publik pemerintah Kepulauan Canary Spanyol. Well, teman Produa, sekian untuk info Produa. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Produa. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Produa RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Produa FM. Stay tuned.

aja.

Pedas-pedas. Selamat pagi teman pro 2. This is pada untuk kamu teman pro 2 di akhir pekan di hari Minggu 5 Juli 2026. So happy aku menemani teman pro 2 lagi hari ini. Dengan cuaca pagi hari ini cukup dingin sih teman pro 2 kalau di aku ya. Dan semoga teman pro 2 semuanya sehat-sehat ya. Hari ini aku seperti biasa pada nemenin teman pro 2 dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Menemani kamu yang mungkin setelah lelah 6 hari bekerja gitu kan, hari ini pinginnya santai aja, gaskan teman pro 2. Atau ada yang lagi siap-siap untuk pergi ke gereja sekarang, dandan yang cantik ya untuk menyambut Tuhan gitu kan. Nah terus abis itu mungkin ada yang berencana untuk jalan-jalan mumpung masih hari libur. Karena aku dengar-dengar ada yang masuk sekolah mulai dari tanggal 13, ada yang dari tanggal 11, ada yang tanggal 15. Tanggal berapapun masuknya, pasti yang memasuki jenjang baru di sekolah, mungkin baru masuk SMP ataupun masuk SMA, atau mungkin baru masuk kuliah, gak sabar banget untuk menjalani aktivitasnya sebagai siswa atau mahasiswa baru. Nah, kalau teman pro 2 misalnya di suasana yang kayak gini ya, mau masuk di tahun ajaran baru, kalian tuh paling penting ya, paling semangat nyiapin apa sih gitu. Kalau aku sih nyiapin mental kali. Kalau aku kalau misalnya tahun ajaran baru kayak gini tuh selalu merasa kayak aku harus menjadi new me. Pokoknya di semester kali ini aku harus lebih rajin. Nah, kenyataannya masih sama aja sih seperti yang sebelum-sebelumnya. Aku pengin denger sih cerita dari teman pro 2 seperti apa. Jadi untuk teman pro 2 yang mau menyapa aku pagi hari ini atau mau kirim-kirim salam juga, kamu boleh WhatsApp Yaning di 081 90207000. Bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua. Ya ampun, cuaca akhir-akhir ini benar-benar kayak nano-nano. Panas dingin. Jadinya banyak yang sakit. Jujur, dari kemarin aku cukup was-was sih ya, karena lagi banyak banget kegiatan. Terus abis itu banyak juga yang lagi flu, bersin, tapi gak tutup mulut atau pakai masker gitu ya kan. Kita gak pernah tahu orang tuh lagi ada kepentingan apa, lagi ada kebutuhan apa. Mungkin dia berusaha dengan sangat keras untuk menjaga kesehatannya, biar gak ngedrop, supaya nanti kalau misalnya hari penting itu datang, ya dia tinggal jalan aja gitu dengan semua persiapannya. Tapi kalau misalnya ada orang-orang di sekitarnya yang egois, yang kayak batuk ataupun bersin gak tutup mulut ataupun gak pakai masker, rasanya kan banyak orang yang dirugikan ya Tuan Pro 2. Aku tahu kayak ya kita gak tahu kapan kita akan tertular virus, ya sakit. Tapi sebisa mungkin kalau kita tahu diri kita lagi sakit, kita harus jaga diri gitu. Kayak pakai masker boleh lah ya, atau kalau batuk ataupun bersin ditutup mulut dan juga hidungnya, karena kayak gak enak juga kan, apalagi di tempat makan gitu kayak ya itu adalah kebiasaan aja sih Taman Pro 2. Dan kita ya wajib untuk jaga kesehatan juga dengan makan makanan yang sehat. Terus juga jangan lupa istirahat yang cukup, jangan lupa minum vitamin ya Taman Pro 2. Karena benar-benar deh, aku sedih banget ngeliat banyak orang-orang yang lagi sakit gitu. Walaupun kayak sakitnya ringan aja, kok sakitnya cuman flu, cuman batuk, cuman pilek. No, untuk beberapa orang itu adalah sakit yang sangat ingin mereka hindari Tahun berdua. Jadi hargai diri sendiri, menghargai orang lain gitu ya Tahun berdua. Jaga kesehatan diri, juga bisa jadi menjaga kesehatan orang lain. Kayak ya kita saling apa ya, saling menghargai aja, okay? Nah, Tahun Pro 2, aku gak tahu sih kamu hari ini mau punya aktivitas kegiatan apa di hari Minggu. Mungkin mau jalan-jalan, aku saranin kamu jalan-jalan hari ini sepuasnya. Karena kalau aku intip-intip dari informasi cuaca, hari ini bakalan aman sih cuacanya, gak ada hujan-hujan gitu. Dan kalau misalnya Tahun Pro 2 memang butuh, pasti butuh dong ya informasi cuaca. Setelah satu single yang lewat ini, aku bakal kasih informasi cuaca untuk Tahun Pro 2.

0: info cuaca hari ini.
1: Oke, tangan pro 2. Aku mau kasih informasi cuaca untuk kamu biar aktivitas kamu berjalan dengan lancar hari ini. Kita langsung mulai aja dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya cerah dengan suhu udara di 27 derajat Celcius, kelembapan udara 67%, kecepatan angin 5 km per jam dari timur laut. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan udara 56%, kecepatan angin 3 km per jam dari barat daya. Lanjut di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara 63%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah barat. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara di 66%, kecepatan angin 12 km per jam dari arah barat. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara 86%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah timur. Wow, malamnya lumayan dingin ya teman Pro 2 ya. Itu dia informasi cuaca hari ini. Enggak begitu, mungkin di siang hari aja sih di pukul 14 ya yang agak kenceng anginnya di 27 km per jam. Jadi pas siang-siang kamu hati-hati aja berkendaranya. Ya untuk sisanya sih aman-aman aja teman Pro 2 ya. Dan kemanapun teman Pro 2 pergi hari ini, pastikan kamu berkendara dengan aman. Pakai semua kelengkapannya, pakai helm, pakai jaket, pakai sabuk pengaman, dan harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Ya deh, kalau gitu teman Pro 2, ini masih akan menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan pastikan kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca

0: hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Teman terbaik.

langitnya udah semakin terang ya tahun Pro 2. Kamu masih di dunia mimpi atau udah di dunia nyata nih? Karena kalau libur-libur gini, kebanyakan sih orang lebih milih buat bangun siang gitu ya. Tapi ada juga yang memilih bangun pagi dan menggunakan hari ini untuk Car Free Day. Kalau menurut aku Car Free Day di pagi-pagi banget ya datangnya tuh lebih seru sih daripada agak siangan. Kalau agak siangan tuh udah terlalu rame gitu loh teman Pro 2. Dan ya memang sih sambil ngeliat orang yang masih siap-siap berjualan. Tapi kalau di Mataram sendiri di Jalan Udayana kayaknya Car Free Day tuh benar-benar rame banget. Dan itu menunjukkan kalau orang-orang di Mataram tuh memang masih suka jalan-jalan, masih suka makan-makan gitu. Ini juga sesuatu yang menguntungkan untuk UMKM. Check it out. Tapi kalau misalnya ditanya ada disuruh milih, teman Pro 2 lebih milih untuk Car Free Day or Car Free Night. Karena aku ngelihat di beberapa tempat sekarang ini udah ada yang Car Free Night gitu ya. Jadi jalan tanpa adanya kendaraan itu diadakannya di malam hari. Dan kayaknya malam-malam juga seru, apalagi pas malam mingguan. Aku gak tahu itu di mana, pokoknya di daerah Lombok Barat deh. Agak deket sama rumah aku sih harusnya ya. Mungkin kapan-kapan aku akan coba Car Free Night deh. Tapi harus ada yang nemenin aku. Aku gak mau sendirian. Mungkin teman Pro 2 mau nemenin aku. Ya untuk teman Pro 2 pagi hari ini lagi mau Car Free Day. Ya selamat menikmati hari Minggu kamu sambil berbelanja. Aku juga pingin tapi gak bisa. Jadi kayak nitip boleh gak sih gitu kata teman Pro 2. Dan belanja yang banyak kita makmurkan UMKM-UMKM itu ya. Jangan lupa juga habis makan yang banyak, jalan-jalannya juga dibanyakin teman Pro 2 biar dikebakar lagi, oke? Okay? Jangan lupa untuk hati-hati memilih jajanan kamu juga. Jangan sampai kamu makan makanan yang terlalu, you know, pakai bahan-bahan pengawet atau pemanis biar kamunya gak sakit teman Pro 2. Pokoknya aku paling cerewet soal kesehatan gitu ya. Nah setelah ini teman Pro 2 ini bakal kasih kamu informasi-informasi. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

pas banget kita habis ngobrolin badan yang kurang sehat dan lagi sakit. Kalau misalnya lagi kurang sehat, masuk angin, flu, teman pro 2, jalan keluarnya apa nih? Apakah langsung minum obat atau mungkin olahraga-olahraga dulu? Atau mungkin pijat? Bisa jadi teman pro 2... kerokan. Kalau kerokan tuh khas Indonesia ya. Nah, ada satu lagi yang kurasa juga jadi khasnya orang Indonesia, walaupun sebenarnya pengobatan ini kayaknya pengobatan Cina gak sih. Nah, tapi nih, orang-orang Indonesia tuh suka banget ngelakuin atau menggunakan pengobatan bekam. Tahu kan yang nanti dia tuh ada kayak di pakein bohlam gitu, terus bohlamnya tuh nanti bakalan nyedot kulit kamu ya. Nanti abis itu bakal disuntik-suntik sedikit gitu, kamu punya kulit, biar abis itu keluar kayak darah-darah kotor gitu deh kayaknya. Aku belum pernah bekam sih, karena aku rada takut. Tapi kalau misalnya teman pro 2 takut sama bekam kayak aku bakal kasih contoh seseorang yang mungkin bisa membuat kamu lebih berani untuk bekam, yaitu Ariana Grande. Kenapa emang Ariana Grande? Jadi Ariana Grande ini sempat viral ya baru-baru ini karena ada bekas bekam Ariana Grande yang terlihat saat tur konser di Florida, dan punya memang bekam itu punya manfaat untuk memulihkan tubuh ya. Mungkin Ariana masuk angin kali ya gara-gara waktu konser dia tuh nggak pakai jaket gitu kan, agak dingin. Terus habis itu masih ada jadwal konser, ya udah yuk bekam gitu kan, katanya Ariana Grande ya. Jadi memang penampilan Ariana Grande dalam Eternal Sunshine Tour di Florida, Amerika Serikat, tahun Pro 2 itu mendadak viral, bukan karena aksi panggungnya yang memukau, tapi karena bekas bekam yang terlihat di bagian punggung. Banyak netizen ya, terutama orang Indonesia gitu, yang kaget dan gak nyangka penyanyi pop internasional seperti Ariana Grande juga menjalani terapi bekam ya untuk perawatan kesehatan tubuhnya. Kalau di Indonesia, terapi bekam ini memang dikenal sebagai salah satu kebiasaan masyarakat untuk mengatasi kesehatannya sehari-hari. Nah, jadi kalau misalnya teman pro 2 nih abis bekam, terus abis itu bajunya tertutup kayak biar gak kelihatan bekas bekamnya karena malu kali ya, jangan, tunjukkan bekas bekam itu teman pro 2, seperti Ariana Grande. Dan aku baru tahu kalau bekam itu juga bisa dilakukan di wajah loh, gara-gara waktu itu aku sempat ketemu sama teman aku, terus ada kayak bekas bekam gitu di jidatnya. Aku tanya, kenapa jidatnya? Ternyata dia habis bekam di muka, di kepala. Oh oke, okay. Aku kalau di muka nanti dulu deh, yang di punggung aja belum, apalagi di muka ya kan teman pro 2. Tapi kalau kamu sendiri yang udah pernah bekam, menurut kamu apa tuh rasanya, manfaatnya dari bekam, kayak apakah badan kamu jadi lebih rileks, lebih ringan, atau kayak terasa lebih sehat?

0: Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Wow, teman berdua, jujur ya, kemarin aku tuh abis dikirimin satu reels gitu sama kenalan aku. Dan isi reelsnya itu adalah tentang katanya generasi Z atau Gen Z itu disebut sebagai generasi pertama yang mengalami penurunan IQ dan lemah daya ingat. Aku sebagai generasi pertama langsung tersinggung. Karena aku memang cepat lupa sih teman pro 2. Tapi kalau terakhir kali aku cek IQ gak serendah itu juga sih. Langsung denial. Tapi ini bukan tanpa alasan ya. Kita lihat apa nih hasil surveinya. Jadi ada sejumlah peneliti dan ahli saraf menyoroti kalau tren yang tidak biasa terjadi pada Gen Z ya, yaitu kelompok kelahiran dari 1997 sampai dengan 2010 yang disebut mencatat hasil lebih rendah dalam sejumlah pengukuran kemampuan kognitif dibanding dengan generasi sebelumnya gitu teman-teman. Dan penurunan tersebut dilaporkan terlihat pada aspek perhatian, memori, literasi, numerasi, sampai dengan kemampuan pemecahan masalah dan skor tes akademik standar. Di sini ada ahli saraf asal Amerika Serikat yaitu Jared Cooney Horvath yang menyebutkan kalau fenomena ini pertama kali dalam sejarah modern di sebuah generasi yang apa ya, tidak melampaui capaian generasi sebelumnya gitu. Biasanya kan meningkat ya teman produk, tapi ini menurun dalam pengukuran akademik dan kognitif. Ia menggambarkan kondisi tersebut bukan hanya terjadi pada satu aspek tertentu, melainkan pada berbagai indikator kemampuan berpikir sekaligus. Salah satu faktor yang paling sering dikaitkan itu adalah tingginya paparan layar digital atau terlalu banyak scrolling ya, scrolling media sosial. Dan menurut Harvard, ini kebiasaan mengkonsumsi informasi secara cepat melalui video pendek, ringkasan, dan konten singkat berpotensi mengurangi proses belajar mendalam yang biasanya diperoleh melalui membaca, berdiskusi, dan juga latihan berpikir kritis. Kayak kita tuh apa-apa tuh sekarang ini serba instan gitu loh teman pro 2. Video yang instan-instan, enggak yang dicari dulu kebenarannya, yang enggak dicari informasi lebih lengkapnya. Nah, itu tuh jadi kebiasaan untuk kita, terlalu kayak ya udah segitu aja yang penting gitu ya. Padahal mencari sesuatu dengan informasi yang lengkap, lebih banyak membaca lagi, itu bisa bikin kemampuan berpikir kita, daya ingat kita, dan juga pemikiran yang kritis tuh lebih terasa. Walaupun begitu ya teman pro 2, sejumlah penelitian juga menilai isu ini tuh masih memerlukan kajian lebih lanjut. Jadi gak yang kayak serta-merta gitu aja gitu ya. Karena kemampuan digital generasi muda sekarang ini belum sepenuhnya tercermin dalam tes kognitif konvensional. Jadi ini tuh masih dicari tahu juga. Tapi jangan gara-gara ini misalnya dibilang, wah menurun nih, terus kamu kayak, wah protes, gak terima. Ini tuh sebuah sentilan, sebuah teguran untuk kita, kalau kita tuh harus bisa lebih baik gitu. Kayak misalnya kamu sadar kalau iya memang benar aku tuh kebiasaan apa-apa sekarang ini ngeliat di sosmed itu videonya yang singkat-singkat atau yang gak bermanfaat, ya udah itu harus kamu tinggalkan, carilah video-video yang lebih bermanfaat, yang berguna untuk diri kita. Nah terus kalau misalnya dibilang menurun nih, terus kamu kayak pasrah aja deh, ya udah deh memang kita kayak gini generasi, no teman pro 2, kita harus jadi generasi yang lebih baik lagi. Karena kalau enggak nanti makin lama dunia ini makin hancur, harus jadi generasi yang lebih sadar, yang lebih aware gitu ya soal apapun itu, mungkin sosial, terus edukasi tentang lingkungan, kita harus lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Tetap semangat teman pro 2, kita yakin nanti IQ kita dan segala macam bentuk survei dan juga penelitian dilakukan pasti akan bisa meningkat. Kita tunjukkan nanti kalau misalnya kita dapat tes, kita sebagai Gen Z juga bisa jadi generasi yang lebih baik lagi.

menonton Piala Dunia, itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR, atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus, itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

0: jack it up.
1: Iya, 82. Tadi kita habis ngomongin Gen Z. Gen Z menurut aku lumayan ini ya sebenarnya, tipikal generasinya tuh agak apa ya? Enggak bertele-tele, to the point dan blak-blakan. Ya ampun, mau bilang blak-blakan doang adalah blak-blakannya tuh enggak cuma dalam bentuk perkataan tapi juga tindakan, kayak wah nunggu nih misalnya pihak-pihak yang punya power untuk melakukan sesuatu supaya suatu tempat jadi lebih baik gitu. Enggak, kita tuh langsung bertindak, teman berdua ya. Contohnya seperti Jeremy Owen. Mungkin kamu tahu Erika Pelukis. Ya, ini adalah pacarnya Erika Pelukis yang adalah seorang Gen Z dan udah ngelakuin banyak banget perbuatan-perbuatan baik. Kemarin Jeremy Owen sempat ke Lombok, tapi kalau ke Lombok sih kayaknya waktu itu untuk bangun sekolah teman Pro 2 barengan sama Erika. Nah sekarang dia kembali beraksi teman Pro 2 dengan menebang 10 hektar lahan sawit ilegal untuk dijadikan hutan kembali. Jadi Jeremy Owen kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan terlibat langsung dalam upaya pemulihan kawasan hutan lindung di Tengguluh Aceh, di Tamiang ya Tawan Pro 2, dan sebanyak 10 hektar lahan yang sebelumnya ditanami sekitar 1.300 pohon sawit ilegal ini mulai dibersihkan supaya kawasan tersebut bisa dikembalikan ke fungsi aslinya, yaitu sebagai hutan alami. Bagus ya, karena yang bisa ya berfungsi sebagai pohon ya untuk menghasilkan oksigen, terus juga biar tanahnya makin kuat ya, pepohonan seperti misalnya pohon yang rimbun, apa misalnya apa sih pohon yang selalu dibilang angker, pohon beringin misalnya kayak gitu, pohon jati ya, pokoknya pohon-pohon yang kayak gitu teman-teman. Kalau sawit tidak bisa ya. Nah melalui unggahan di media sosialnya, proses restorasi ini dilakukan secara kolaboratif bersama dengan masyarakat setempat ya, KPH wilayah 7 serta forum konferensi loser dan banyak lagi volunteer-volunteer lainnya benar-benar mengusahakan cara yang dilakukan oleh Jeremy Owen ini supaya hutan bisa lebih lestari lagi teman Pro 2. Ada juga langkah-langkah yang dilakukan untuk menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus melindungi kawasan hutan yang memiliki peran penting bagi keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Nah, kalau proses pemulihan berjalan sesuai dengan rencana, kawasan yang sebelumnya beralih fungsi menjadi perkebunan ilegal ini diharapkan bisa kembali menjadi habitat alami yang lestari bagi berbagai flora dan juga fauna. Upaya ini juga menjadi contoh bahwa pemulihan lingkungan dapat dilakukan melalui kerjasama antar masyarakat, komunitas, dan berbagai pihak terkait. Yang penting apakah kita mau melakukannya dan mencari tahu bagaimana caranya. Kalau ini kan yang ditebang, yang dibasmi itu adalah lahan yang ilegal gitu ya teman Pro. Jadi boleh dong dijadikan hutan kembali. Dan mungkin kita semisalnya nih belum punya power, belum punya cara gitu ya untuk melestarikan hutan, kita bisa membantu Jeremy Owen dengan memberikan sumbangan atau beli bibit pohon biasanya kayak gitu. Wow, keren banget Jeremy Owen. Ini bisa kita contoh, mungkin kita terapkan di daerah kita masing-masing. Mungkin kamu tahu ada daerah-daerah yang lahannya nggak berfungsi dengan baik seperti yang seharusnya, bisa kamu tanami pohon di sana.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Yes, selamat berdua. Hampir pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan bentar lagi aku bakal bahas sesuatu yang pastinya akan jadi sesuatu yang berguna untuk kita semua, apalagi sebagai Gen Z. Hari ini tanggal 5 Juli kan teman-teman berdua. Nah ternyata hari itu adalah Hari Bank Indonesia. Sebenarnya aku mau sambil belajar sejarah sih ya, aku bakal kasih tahu berdirinya Bank Indonesia itu seperti apa dan tugas-tugas Bank Indonesia tuh sebenarnya apa aja. Nah, aku juga bakal ngajakin teman berdua untuk belajar memanage uang gitu ya, karena ada banyak sekali situasi dari Gen Z ya yang mungkin kurang lebih sama, yaitu sulit sekali untuk mengatur keuangan di tengah gaji yang mungil. Gaji mungil bisa bikin kita tetap nabung nggak ya, bisa bikin kita tetap investasi nggak ya? Harusnya sih bisa teman perdua, asal kita disiplin untuk ngatur perduitan kita. Ntar aku bakal bahas bareng sama teman perdua. Mungkin kamu juga ada ahli keuangan. Kamu boleh kasih tahu ya Ning ya, tips dan trik kamu untuk menabung seperti apa. Hey, sebelum kita bahas topik kita di pagi hari ini, aku bakal puterin beberapa single dulu untuk kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.